0: Haji Haji Jinor ada di impon kiguna o FCAT mentok papain tutun tungkusan ko basanan datuhun ngavi di no season o tinaw it Sabah. Namot di hopinain tahang di datu Hajiji tihombusan daw kapalintan pagun o pangunsub ababazan o ababazan di Kivaza Takavaz. Montok meninong na hobi ginumu tu tumambuhuy kumada it Sabah kapahut miyampay taon tumambuhuy Malaysia duvongay mu duvong padamanom om taon tumambuhuy Sabah duvongay mu duvong padamtu. Dahil ahal di kogompit pinaintahang di datu Haji Hajiji Pisoso Mokotemo o Paliman Kalabakan tatamba usin po biyon montok projek mengumbasi om kapana dan talunalun. Babae no diti maso kapalintahan pogun menoihi di paguhonon om nagi tanggungan keponjolan paguhuy paintahangon ino. Om natubungan ni datu Haji Hajiji kopiando da babazan oitan jelajah rakyat Paliman Kalabakan om kapabahizan Rahma Madani it hintun paingukab upis uvang Kalabakan.
1: Apal Tony Bo Tadao Baino.
0: Amian nga biya abal tunibo matak tadao baino tapinay ko om ongo wagudia zu o abal tunibo da jam kawahu tong pan minit do dongo suvab suvab.

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Que vosian, yezu toinsanan, izau i sirarubil, kinamua tokoh kusimban bos kadazan. It ubang penempang upo, nga ongo maza, doid sizamu penempang upo, titik 2 FM, noi ko dunasih.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon id kababalan social. Poboson tokaw onu no po id kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan id kababalan social. Ivado mamaguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kapiuman kaponinduo dati obosino do kuma subay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Ya, teman-teman yang ngambil dibayar jam ke Wahu 46 tahun minit dah dong sebab nadi lait pagu nak tukar kota padat kemana dia zu. Alma pukuhi dah. Tumi yang busa kau dah mungkin kau dah hozau tapi naik kau. Pung busa kau pahit dia zu iti kepaihan. Montok diti ko zuva tavan montok tadau bayi no. Katahu diti Wuhan ke Wahu tadau ko isa diti tapi naik kau. Nang sebab napa nga umasa mit pipi okinai zonon. Ingkan ni kita minta sedap piti tam naik kau umasa mit pipi akin zona miampai do gonit om tinggod mau hamin kaza id uvang do sakit oh ma dong sedap nga ingkan ni umasa miampai do gonit om tinggod id pipi teka id kogumuhan do kina zona id pogun do tako sabah diti om gontop hinasu to sibo na pamuntak talaw bayi na diti nga duvong nga pedom tahu darja celsius. Om gontob hinasu takawas na po nga tahu nga panamapat darja celsius. Untuk daw tepinay dati di kiva dati do ngozon do nung subab diti tayo ko sangyan na po do tanawbay na tingat-tingat nung sakyo do au avasi o kozuva da tavan nga tingat-tingat ho hobi na kozo itimpo do papapanaw do kulita tepinay ko. Om tumihang po sa kao na kasahimbaan do boss kadazan iti miyampay do hozo mantadi leaf taiko masilus donlim tutuduk om nagi hozo mantadi claris vitinila jibin boss om hozo id kadazan kanaw kinangot ako de kasahimbaan do boss kadazan na ikot vinasi aswaw tomoy mo.

Ya, terpendengar ngopi ingkana Hozo mentadi Clarice Vitini Lajibin Bos Om Hozo It Kadazan Oh minta kopi nato kau jam kau vahu himong kepada mapat minit nadi dorong sebab date pogun nato kau. Om timpu nato kau dari kau sahimban do bos kada zan di tempat kau nga mavi avi om menop genop nadi pengko poh kata kau dan insan poko mana dia susah mavi avi tu. Temay mo do mungkin nga ulit kasi imban do bos kada zan mantad po di jam ka 4 tungupan minit do min susuva bom gisom na do opupusan iti kasi imban do jam ko si zam do dong susuva om hisan kuy jesu do hozo tau vi mantak do kasi imban toko do dong suwab iti hozo mantadi wini totu namot na po toko ka om mantano din na do iti pa di gisom mo kasi imban toko tabi pipabasan mantano go DJ Pete om dahin ako pong avi do namot bye bye.

0: 以上是今日报章头条速览，掌握在地脉搏，尽在沙巴 VFM。
1: 头彩新茶，听见这个早晨最新鲜的律动。

起床的时候要对早起的太阳舒心一笑，出门之前对镜子里的自己自信一笑，出门之后要对你身边的人微微

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekala siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani, yen abar. Kita semua lagi ya. Kamu up to? Tak terlalu Ogos 2024 semua kok sepusiam safar 1440 wow hijrah lah Senin Dinakan. Nah, bersama kau DJ Z kok. Dilau pun kamu torong minggu bersama kau. Aku alhamdulillah bertiru kita ni pun minggu baru bersama kau DJ Z pun balik. Okeylah, yen abar abi. Ah, mudah-mudahan kakak sehat terus bertenaga. Para jomo teh ah, sana pun kamu up no J. Ya, barak gay. Jadi biar kebiar mana, terima kasih Menes Sabah BFM saran sama Alap Bana Dokon Biasa kita bersiaran sebetah telu jam lekat jam telu tu si ngabut no jam 6 kang kemuap. Jadi tarus just tiap sama kami di segmen bobok pabaran Kopan Dayagan. Jadi kita ni pun anda tahu kita pun siaran sama ke Dayagan alut alut sama ala kata soro
1: pungkat no kom rusai no kite
0: aja somar kau mesti perus
1: rusai no kite pungkat no kom
0: sama-sama kali tidinakan alun-alun sama. Impunan kita bersaran sama kemampu. Alam.

Sama-sama Leban Dinakan, terima kasih. Kakak bersama kau kita demangi ke Maktua. Jadi sebelumnya kita sekongsi dadaupian keadaan perian cuaca berajamu tak sabar untuk dembangi tu telu Ogos 2026. Jadi yang kita ngendap itu sih dan bila sabar ni jangka amaran yang berajamu tua uran yang bahagian pedalaman bahagian Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau, Kopan Tambunan, Kopan bagian Pantai Barat. Bagian kita, not Pantai Barat tu lah. Kopan bagian Kudat, tak Kota Merduk, kok wilayah Persekutuan Labuan. Jadi, eno si dangin-dangin kawasan yang dijangka akan teruak uran. Dan bagi kemuap tu, ngabut no jam 6 kang. Nanti si berpenuh luak, bawa dosi tak jam 2:15 kemuap tu Ogos 2026 lekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli, Kopan Kelestarian Alam. Jadi am kita ngendak si mitu tu kok teman tangan bangi lo so sabar berselawat kok dinakan na am kum kali pan CPSA kok aku ngendak si mitu paling bau ndak ki tim itu lekat medsos. Persiapan awal kru teknikal Sabah Berselawat 2026 tadi Wan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi jomo-jomo RMA bulino teko ramai-ramai kang tak Sabah Berselawat kang 6 Ogos 2026 lau amis tu dinakan wau wow, 30 minit songom habis jo isyak tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Jadi terus jumpa sama gue di JZ so di lau Senin kita selalu ni akan bertukar salam. Jadi studio-studio kau salam-salam ingin petekobi kang lah dinakan atas segmen kedua kang. Engkau pun sebagai panduan muslimin kau muslimat kita sama-sama akan berkali azan asar dan bagi kemuap tu tak jam telu 44 minit kemuap umbu kemenyan. Lekat tak seru Azrul Lizan. Tak seru sama. Lepas.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Sabah Berselawat 2026, Penerun tak 6 Ogos 2026, Amis pukul Wau Songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Tazkirah Bersomo, Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, Kok Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Kopan Persembahan Istimewa, Kumpulan UNIC. Nuteko yang amat berhormat, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Jomo ramai, ni jemput teko. Bangandinakan, Pitukam, Pesorongkam. Sabah Berselawat 2026.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan mekale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

0: Terima kasih dan akan kembali bersama aku di JZ Tasiran Sama Alapan Hatiam segmen kedua, segmen nombor tukar salam. Jadi kami tukar salam, boleh juga mengedan tak kami yang pun WhatsApp ataupun lain banyak talian buka tukar semua WhatsApp tweet kau 25 siam di kau dinakan. Jadi kita ni puanan dah aku dah dah salam-salam itu tu ke mana-mana dan itu tu ko kami ingin yang barat jamu ngerakam soro bi jaban boleh dan bi insyaAllah kita akan masang ni jo boleh tekali salam-salam itu ko. Terima kasih banyak dinakan di semimon dah tim itu dah dahu barat dinakan tu sian tu aling ni. Salam ke Mop DJ Nan Aman Kampung Reganan Tuaran maku lagu Nasyim barat ni untuk daigan kali lagu-lagu sama tak seran sama Allah Bana inan tu lekat tak dinakan ti Kak Muna Kapang barat ni. Assalamualaikum di kau pun sama tugas barat ni aku tu Kak Muna Kapang bertukar salam ke Mop Bobo tak kau nadi Adam Semik Komok Bapak Rembo Mamak Suraya yang ilam Mamak Yatim Mamak Awing Bunga Buan Mia kau pun tak sesek yang rati Mio barat ni. Terima kasih nak bermaksa salam Kak Muna ling ni maku lagu Dang Ratna Siksa Pedih Kasih di salam starus ni tu lekat tadi nak ganti Mama Ika barannya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam ini asam tugas aku tu Mama Ika nuju salam tak Mama Zida Mama Serima Bunga Buan Mama Suraya Mama Rusdi Muin Komo salam berdinakan tak gaya barani. Terima kasih nak DJ bermaksa salam kutu somo-somo dinakanti Mama Ika seterus ni. Salam lingnin dak tidak ai nantu lekat Mida. Assalamualaikum. Barani waalaikumsalam. Mida lekat kampung Dungun tu metu ko salam tak mengen anak ni. Zulkifli ko keluarga ni tak kampung Pengalat Kecil Papar. Samzi ko keluarga tak indah permai menggatal. Fauzi tak kampung Entulen. Ling ni Fauzi sikot culorannya. Fazli tak kampung Sungai Damit. Rusli Razali tak kampung Dungun, Babuk Sema, Muin Mulia tak kampung Rempayan, Jepang, Ndo Mastura, Mamak Maria tak kampung Buan. Sak kopan keluarga ni tak kampung Dungun nyak lupa tadi jam tugas ucapan ke muap ko amun mulek palap-palap joling ni semoga daik-daik selalu maku lagu serasi kiti duangan barat ni sebagai dayagan ke muap tu insyaAllah. Terima kasih duangan dinakan di Semimon. Mudah-mudahan kamu Semimon pan diam keadaan sihat-sihat jo selalu ko dinakan ha inan tu salam bayu petekon itu sama-sama sak kalai tidak inan tu gaya makai yang tu makai WhatsApp voice sampun na ya. Minan tu senang dekit ke link dia sabar penik kodok semua-semua kali ti ian barat lekat tadi nak ganti pa maksun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ko selamat kemua bersomong ko telumbangi bulan Ogos 2026 lau Senin sepusiam bangi 1440 masih di JJ. Semoga tak umur murah rezeki sihat selalu. Pinatio tak berkoro-koro yang dia kini-kinan. Aku tu Pak Maksun ingin menegur salam tak Semimon pembina penyiaran sama. Khususnya pun tak Semimon di JDJ Sabah BIP penyiaran sama. Alap bana. Salam bobok tu buat tegur tegur naudau. Mulai kau palap-palap tu tak beranak semua selamat tegur tak rumah. Selanjutnya salam tuban. Babi aku tak nak ku majatul mahani ku keluarga yang runtak tinam mama dah sekan tak keke. Siokoku ku keke mama dah sing ku keluarga tak tembalang. Tenakan bapak rim ku keluarga. Tu janggut semua sihat-sihat tu selalu. Tenakan kumo tak kelab sabak. Tenakan matesin. Siariku si ku jali ku keluarga tak sungai damit. Tenakan si wita ku keluarga tak utama duduk. Di kurus jali ku keluarga tak lentigi. Niat lupu pun tak kak kutuan Haji Musidi kok keluarga yang menuntut pirasan semua sihat-sihat tu selalu. Khas ni niat lupu buat untuk sayang semua binaan kesihatan yang alap. Sengkun ucapan, minsan penggiti setia namun tata tetap niat lupu. Terima kasih DJJ, namun mulai nak palap-palap juta pelanan. Alun-alun semua selamat kota rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekat tadi nak ganti Pak Maksun si bemana yang pun voice note. Jadi aku ingin mana-mana cukup ya. InsyaAllah pasang ti. Nanti lagi dikau sama-sama kali ti sak.
2: Assalamualaikum DJ. Aku tu Mike Senang Kampung Rugading. Salam tabarang dinakan pengkaler di Usama. Terima kasih tadi makan maksum teman-teman Kebi Simon Pengkalet dan sama ucapan selamat semua kau yang nak bergantung pokoknya pendopo tak akan mampu lagu si Gunca tu gunakan. Okey, DJG. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di nak Mac Tyson main background lagi soro DJ muli. Oh, yang mana soro di uno? Okay lah. Harapan di semua nak sarang-sarang atas set-set selalu. InsyaAllah lepas tu lah kita ngedok talenta telefon selai so kita pasti ko ngintam ko ingin ngeden salam guys. Un yang baru jomo nyawun ti aku ampun baginya aku sampin baru ni ngedok di talent. Sekejap lagi lepas tu kita masang lagu lagi tu soro lamnun. Ate ngerasang baru ni. Pen kereso ate ngerasang tu. Sama-sama sekali tidak tahu tak seren sama alam.

0: Kakak Mekalai, sekarang sama Alap Anak. Diam segmen Mata Kau Salam. Dia panggil ke muap tu. Jadi, amu kau Mata Kau Salam boleh je. Sini kita banyak masuk makan kata WhatsApp ampun segala-gala. Nama ikut banak kau. Jadi, dukan barang kusi aku ngendak tak telan sedih lah. Nggak hati saksian. Bawa tak telan. Dia panggil ke muap tu. Assalamualaikum.
1: Wih. Waalaikumsalam Ji, Bapak Rembo lambat ni tu.
0: Ini orang ni ngerang-ngerai.
1: Anak syari mana? Sudah kaya rasa Bapak Rembo tu.
0: Diang siga.
1: Jadi tadi yang saya sebenarnya bermasa ngayar ku Ji.
0: Ah, syukur no.
1: Itu kota ATM terus tu. Ah,
0: bah.
1: Dah ada tindakan dengan tak Bapak Rembo. Jadi mengkali depan aku selalu Ji. Kau mau selalu yuk no do. Tapi binti yo kaya aku nak pakai antena ke?
0: Yo makan antena barat ni.
1: Aku pakai wayar terus itu je, aku mak terus itu. Jadi ya segmen tu je.
0: Betul kau salam gitu lah Senin tu.
1: Yang sebenarnya je aku tu luku-luku tu je limpang-limpang tu.
0: Ini sampai luku-luku lanjut.
1: Aku je dua-dua je.
0: Ah, teroyan.
1: Dengan aku ngerti je 2 minggu aku tak rumah tu je.
0: Ingat tu kau leman.
1: Ingat kau leman, mantul lahir lagi. Berdoa tu sebenarnya tindakan yang tak terpakai buat tu. Sehat tu je. Dari mana bana tutut ku tu je dua-dua tu. Jadi minta kau aku nak salam tanak dinakan je.
0: Apa apa tu ku insap.
1: Ada parat darun tak sikit dia memang itu je. Itu tak timan dayang je. Apa-apa dinakan ku sikam kali ku maaf tu. Dunia kata sikit dia tu je. Yang benar. Dinakan ku koboi dengan anak buah ku. Dapat aku lupa tanak dinakan sikimon. Si ku timbul letak timan dayang pan. Kau itu dinakan ni sia-sia orang dinakan ni tu. Jadi harap-harap gadum kali aku maaf tu tu. Ni apa nak aku lupa tak baik. Gambarak ni. Jadi harap-harap gadum tasir diu. Aku tu nyata dengan syata dah tu je. Tut Bapak Rem tu di. Jadi boleh jepan mul mandi dikit-dikit. Jadi harap-harap gadum kali aku maaf tu tu. Dia akan bakso suakan. Kau muna kapang ni apa nak lupa tak Bapak Rem tu. Asal aku kunjung bertukar salam. Dunjokan Bapak Rembo. Jadi harap-harap gadum kali aku maaf tu. Matlan merjan. Harap-harap gadum kali aku maaf tu tu. Jadi nakkan ku gagam itu tak kampung akap kota Belud. Baitung main skemon depan dengan rati tak Bapak Rembo tu. Jadi mundur masa kang sente sadar dia. Unun kejuan gamet ko pantai Bapak Rembo. Banyak terima kasih nu pantai gamet ko 9 bulan 7 ya betko itu. Enak buah berkawin. Banyak terima kasih nu tagai itu. Betko itu tu. Jadi ingin salam bilakan supaya aku kau dia. Kau panji. Jadi pelingin ku dah lagu tu ji.
0: Lagu ko di kau.
1: Lagu Peter Soto tadi. Adik dia orang itu.
0: Adik
1: harapan mama ni mengkali aku maaf tu. Askemon tu tadi. Mengkali aku maaf tu tu. Tak sedih di ujia. Jadi aku maaf ku tak nak dinakan askemon yang langkau cerita ni tu. Jadi aku benar-benar pedih tu ku tu je. Dakan berapa rembo tu ngarang.
0: Dinakan aku maaf.
1: Ngogor rumah sakit. Tenai aku je. Tenai pun. Pas putih.
0: Alah,
1: jadi di kapal pasal ku lakukan komo dan mangi nak ku ngati dun ku. Bin nak ale sapi aje.
0: Alalalalalala.
1: Dua mangi tu rumah sakit dah bulung itu. Aku bin juga ni oji. Arap arap dia sihat lagi. Jadi enu bakut ka di maku mampu dan nakan. Jadi saya nyung ngati dah bapak rembo tu berdoa dekan bapak rembo tu sihat ya. Jadi kena balak ku ka di kot ka lu berdoa ji berdoa dekan dia.
0: Insyaallah.
1: Jadi assalamualaikum ji.
0: Waalaikumsalam. Bapak Rembo rupa-rupa ni sakit yang Medina kena. Jadi mudah-mudahan dong lupa ngugur rumah sakit Bapak Rembo ha. Dong tenan merumah. Amnya tetan barang eh. Bodong ngugur rumah sakit. Cuma lagi ngerati me ha. Okey. Salam seterusnya. Dok Dinakan ah. Nanti saya tetalian tu. Assalamualaikum Dinakan. Saya tetalian.
2: Waalaikumsalam Dinakanku Iji.
0: Ya nabar waris.
2: Alah, syukur alhamdulillah kau lihat aku terlihat. Jangan bertabanan aku ya. Makalian aku.
0: Aku pun jarang mana terlalu Senin.
2: Alap tau. Alap dan tambus lembangi di laut tu. Syukur aku tak alas sementara tambus tau. Nasib macam tu.
0: Siap pun kau?
2: Siap tak dendakan kumitu melato.
0: Nah, ngam-ngam
2: betiru tu. Bingelandung ni si. Itu aku tak belut.
0: Tapi nyapi urana.
2: Ah, genggur-genggur guntur eh. Bila aku lidah saya bantut pala.
0: Pelimpas juga agak kuah.
2: Pelimpas teh.
0: Bana-bana tau.
2: Untuk tong itu urannya lecek ko dan wasani.
0: Nah, ngam-ngam kita mati ko salam, petukuin salam.
2: Bentuk baba-baba bentuk ko kodok. Salam tu teko kodok cabangan anak nindakan sekampung tahu si satu tu bebok tu tak nindakan ku yang raim. Itu di kampung itu pembantu satu keluarga dan rumah. Semoga kesehatan selalu. dari selalu umuran kita umur gai. Kau banyak pernah aku lupa tak dendakan kume itu yang ini kau pipi. Kau mak ni keluarga tahu satu pan. Aku pelupa tak dendakan ku Isa me. Kau keluarga ni me terutama anjin tim me. Kasih momon me rumah semoga kasih selalu dari selalu. Jadi Allah tu tak umur gai merezeki gai. Kau semua mono bang keluarga keluarga terutama ni muter jeratil keluarga me agak ku semoga bang apa tak aku salam tu makala dengar dia lah tu tak cari sama tu dia lagi nyak kiki maju gak tu cari sama tu kiki yang tu cari tu kau semua mono tedok nyano berakur rangkum ku jentedok kau banyak tenatu kau semua mono bangun anakan tau murah oyo diki salam tu kau kita kampung tangguh si satu peninting tu semua mana pasentai ku dangan-dangan makmap jakunya ada tetatku aturan tai ku jarang-jarang kulit tu tatun semua mana tapi nak ngerati singkat tep kau semua mana para jemaah mesti jangan tangguh si terutama ni imam tuan imam haji jais di sekarang sekolah gani me kau mesti kampung tangguh si kerenjangan Tuan Haji melejim sekeluarga ni me semoga saja selalu kalau share sama tu kau mau tembelaung ulindakan ku me kamal lagi saum sekeluarga me tembelaung aku harap dia kalau dia lalu tu share sama tu terdiu

0: kak, semua kampung Gunding lah yang rati aku. Kerana dan aku tu jemur Gunding pendopo. Semoga gaya kakak di dalam tu lagi selalu.
1: Amin.
0: Dan umur gaya murah jika gaya semua men kak Bangalinau. Semua men tak. Kau me, dulu aku diketiau dikit lah dangan-dangan. Kau memadam meliasan di kampung Teluk Bila. Kau bapa bibi, mama bibi tak kalau menggatal keluarga semua mentah takut selalu dari selalu semua mana warga kampungku takut tablud kau tuaran tu yang bandesan sama tu tak kalek melalau engkau je kampung me tak tu juga me tak bangan papar ka mengkau je tak. Ya, semoga dia Allah tu makmat jaku. Angkamnya keseruan dia Allah tu malam nak itu tu. Uji silap, lebih un kurang. Kok DJ kesangan kami tu. Bilang mulai, semoga pelan-pelan je dah.
1: InsyaAllah, terima kasih. Alah,
0: ya, cepat merumah. Cepat merumah juga bana. Jadi gua bana pinjam rumah mapi eh. Indah bang cuket-cuket teh. Engkau umpelan nak kepala pengkali nabai kelipat kepala. Barangai macara. Sekolah kami pengkali nabai pula. Semua ibu kalian ni sama tu. Mama naya je teh barang petani lagu eh.
1: Lagu
0: lagu apa?
1: Lagu sian.
0: Lagu Besayan Bijuk Kasih.
1: Senang pun lagu eh duit teh. Kang pasang ku kawah.
0: Mbak bagian terima kasih dengan kawah.
1: Mbak Waris, palap kawah.
0: Palap si sama palap kau palap pemilik kunci. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi saya dinakan kita ya, boleh bersama ko Waris. Ha, ngendok kita talian dinakan aku ngendok jago talian tiru tu ko jarang-jarang kita terok dalam Senin tu. Nak tisak sen starus ni tu. Assalamualaikum dinakan sen talian.
2: Waalaikumsalam Ji. Mama Uji ni tu, mama nu.
1: Ya nabar Mama Uji.
2: Abang Allah.
1: Sihat pan.
2: Boleh je pan.
1: Alhamdulillah. Eh, Pak Kuti tu.
2: Engkau jam itu mengkarekan mengharap. Waris ke sini.
1: Aha Waris nanti.
2: Kalau aku suara ni.
1: Sangkan nanti barak gua. Jadi pinggau kita ingin nuju salam betiru tu Mama Uji.
2: Nuju salam ke tu?
1: Lalu Senin tu betiru kita nuju salam.
2: Banyak
1: tu. Kau salam memimun.
2: Ba. Salam tu pada kau mula-mula pada kau nuta kau mungkin boleh palap-palap jo kau.
1: Biar
2: nulambat suku selamat binjau kau. Pasal betio masih muran.
1: Masih muran tau mana-mana.
2: Pelan-pelan jo kau.
1: Mana-mana sampai.
2: Mungkin depan kau apa belok mana ya terus kau kau.
1: Mana-mana tau jemaris.
2: Ya pernah aku lupa jemur rumah tu tak anakku Rizal. Ramali, kok keluarga ni, Azra, Ramali, kok keluarga ni, Mama Dazal, lagi pengen keluarga, single lagi. Kok bapak ni yang kansang mengkale.
1: Kansang mengkale, ya? Kami ada bila?
2: Kansang mengkale bapak dia tu.
1: Syukur, nanti, ya?
2: Anu kerja tu, apa-apa kerja. Ingat pun aku lupa tak berang akak ku, adik ku, berang pelanguan ku. Iram tu je, tahu ku anuran.
1: Tina uran lah.
2: Nah, tahu tina uran.
1: Apa
2: yang boleh tu, tak luar aku tu. Ingat aku tak diam tu.
1: Oh, lah. Ingat sepan tu lah, ingat guntur lah.
2: Ingat sepek, ingat sepek guntur. Tapi ngelup-ngelup di jamu. Ngelup
1: sepa. satu susah tau.
2: Dok skemon jamu ngerati tak aku. Raum ku je. Selamat mengkalir di usama je. Kamu tu tegak ai. Amun gai dun kale. Mudah-mudahan gai kale tak rencangan di usama tu. Selamat mengkalir je tak gak ai. Tak kamu tu. Ingat pernah aku lupa tak barang anu teo-teo ban yang kau kumak kau ku ban anak buah ku ban ku minggu jo gai ruun selamat mengkale jo tak gai skemon yo te anu ngerti tak ku no pengen lagu aku lagu ya. Mandi suratan lum run ko me tak kam
1: suratan lum dak ku saya amrun ka kak lagu ayah daun lagu eh
2: suratan lum nyen mani
1: mani ko
2: jo ku bagus nak
1: Oh, nun kakak lagu ni, kakak lagu ni, kang pasang kuah.
2: Ba pasang ni je, tujuan ku kan tak iyo. Lam danyo kale, lagu ni peduli.
1: Ba. Palam kaya Mama Uji. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ji, ngarep panti balik kang.
1: InsyaAllah. Enak sih ya, Mama Uji kata kebagu dinakan. Nah, Mama aku lagu

0: Holing ni mani suratan lum sini dina kena waris maku lagu Musain Budak Biduk Kasih Nasri ko Farida ko Bapak Rembo si maku lagu Pedih Terso ko kata so Nur Safira ataupun Adilah. Insyaallah kita kena masang ni sekejap lagi tapi agak kundok kundok lagi taliannya ada kundok sini berhenti kita yang pun klip-klip tu. Lalu Senin jo kita selalu tu ko nambut tu ah jadi tak tisai nantu sian tak talian ni dina kan. Assalamualaikum dina kan.
1: Waalaikumsalam, Kak Mia tu.
0: Ya, nak ber Kak Mia.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat mana? Yang benua teh.
1: Mereka salam tu ko.
0: Mereka salam Kak Mia.
1: Rumah tu.
0: Oh, bapa. Mereka salam tu Kak Mia.
1: Tukar aku salam tu, Kak abangku, tak bangga bangka. Kau bangun cuma rumah tu lah, Kak. Kau adikku. Kau, anu, bang sepupu ku main bila. Tak abangku tak darau. Kau anda ni anak ni. Ucapanku, mudah-mudahan tuan anak ni, dia kok sehat. Sakit kali kok, Ria.
0: Diang, Teh.
1: Mudah-mudahan punya sehat.
0: Amin.
1: Anak si hari. Dendo. Ano, telepon aku lihat mama ni. Ano, kena paning-paning.
0: Diang,
1: Wah, ni 15 tahun umur ni, Teh.
0: Allah, murah mana gagal.
1: Ano, tujuanku tak kaya semua, mudah-mudahan bersehat. Nggak jawab nak sakit sakit kawan nak telefon telefon tu kawan nak kapang nggak jawab nak telefon ke bunga buan kata kau tu tentu ayo kau uling lagu je bang
0: lagu sih
1: awak ini buan kena anu kena sangi usain video kasih ya je bang
0: oh bapa pasang di kangen
1: tu ah okay
0: terima kasih ya palam
1: kuasa assalamualaikum salam
0: dia nak ganti Kak Mia dia nak ganti ke mana cuma tenai-tenai beri ruang agak ku musim teh kali ah eh nampan teh ah masing-masing ke bagian ni tapi berusaha lah ah menteruskan nyak terbiak no ni angkat barat jomo sampai ke pungkat tu ngogur rumah sakit lah dia nak kena ngejumpa barat jomo setumu kok jomo yang lagi ngerati kok dong doktor pergi kok dong nanti nawe dong nang lemia sebanai ni ogo jo yang penting kesihatan dia dok dau kok 44 minit kemuap kakak lagi kita diam siaran sama alapan ada mangi kemuap tu terima kasih tebangan dina kan semiko mana ben telefon ko ndok kala lagi dikau lah dina kena sebelum kita mekale lagu ada ya gan nak ketak kemuap tu ndak tisa sina kita talian tu assalamualaikum dina kan senta talian tu
1: Waalaikumsalam bunga buan mito je
0: ya nabar bunga buan ceria bana soro bunga buan tu tau
1: alap tapi ceria ceria soro je kena kolek talian
0: alhamdulillah
1: tapi anu ling jomo
0: ngini eh
1: kesedihan net kalau aku ni Mia jadi ya aku nge meko ripan sampai salam tu aku dia
0: mbak petukin jo
1: salam bobot tutup tu aku dan mama Ami di runtah kampung Selembangun kok keluarga ne selamat kali siaran sama lepana aku nyapa kurupo yang seman runtah kampung wakuak gaya penusapan yang sama kalau cendja barang dinakanan kalau mereka kampung gentisan maaf jonya pandenat guys selalu kalau nyapa kelupo barang dinakan ku runtah maka bangka agak kuna ke basir denan ke mina usapan kutaga selamat kemuap layo kupitu ta kepung giling salam untuk tu janggut maaf tutum dan banyak sehat walafiat
0: amin
1: aku maaf nyati ko selalu kelek talian ko aku lupa pan peketaf itu tak mengkabung bapak duyung ko yang kau yang madin pan sebab aku taga semoga sehat tiap aku lupa tak bapak Emi runtah lok tembilok sepan yang sama ko bapak Alung runtah kampung Gerinsing ko keluargane kita aku pitu tak kampung Dongon mama Ellen Mama Jija, kau yang aku lupa pan tak mukti, kau Ri, pemepan sebab itu sama semua. Pelai kepitu tak kampung Bolong Baru, Mama Jo, tak teran. Sebab itu tak selamat semua. Punya aku lupa tak Mama Pojirun tak kampung Gugu dan pasin derdiwe dan semua. Buat aku suka salam betiyo. Ini aku lupa tak bos dari rasa runtak kampung Indai keluarga ni semoga yang sehat lapiat kinum-kinum yang kali sehat sama tiung kali tekono soro buah-buahan tua betiyo jadi anunya tetap dang dole sensa darun semang sangkau sekolah di kalian aku akan nat-nat sebagai anunya betetat betio. Jadi aku ucap terima kasih taji betio. Amu kau mahu pada palap jaga je. Nak dengan lagu aku mendrai.
0: Lagu yang mana?
1: Lagu harus diali. Niat atai ko.
0: Niat atai ko.
1: Niat atai ko alap tentunya pendek lah. Tapi jadi saya kau betio. Jadi mau kau mahu di pada palap kau. Yang uji globe-globe bunuh. Nah, hanya aku lupa tak ada orang lah. Mama Iska, kau menanggapan kau mia sini. Jadi, amun boleh-boleh. Poyo tenu saran sama amun ya kita sian lagi amun ya betio sembaran lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih tak bunga buan. Ko energi dengan orang enam orang no. Ko sedarnya sadar tak dinah kana. Amun aku sigo lu sedina aku selalu buka talian lah. Ngam-ngam teraku konti ko dia mesti kena tukar salam tu ko. Jadi yen pan baru jumpa kita break tu dah. Kau lagu pernah aku tu sebab sekejap lagi tak jam 5 aku mop kita akan kali abar-abar diom latin akan lagu lekat soro Nora Safira Adilah pedi terso ko pan musayan bidukasi stutan nasri sulai ko pan parido oyo tak seren sama alepana.

Husayan bidukasih dinakan mau kiti tak jam 4:53 minit kemuap. Terima kasih tebangan dinakan yang bersama kiti dembangi kemuap tu. Kita pun live si bau depan pasang ti. Jadi sekejap lagi kita akan makalah abar-abar di melata jam 5 kemuap. Jadi mudah-mudahan yang bangan dinakan yang si boy meteko salam eh. Salam-salam eh. Teko tak bangan dinakan-dinakan yang berteko salam nasi ko. Agak ku teko anak kiti. Tak tolong siaran untuk segmen meteko salam dembangi kemuap tu. Buat ti posok diam segmen abar-abar di melat. Jadi kita akan kali pabaran sekejap lagi tak jam 5 kemuap buat tinambung ya kang. Diam segmen menek-menek pemupusan ni kang. Jadi un lagi si irangin buat lagu yang nyak lebih terpasang ya si ko. Unsa isa dua telu ko. Un lagi niat ataiku siksa aplikasi ti suratan elum. Si baik pernah aku lagi awal bana si ko. Tem telefon ya si. InsyaAllah kita akan masang ni kang diam segmen pemupusan. Sambil-sambil tinggal dah lekat live tu. Terima kasih yang ngedak kita lekat ta live tu betiru tu. Ada terus lebih yang ngedak. Bau dah si penasang. Jadi kita betul dia siaran sama Alap Bana Dinakan. Sekejap lagi kita kali abar-abar dia melata jam 5 kemuk bersama aku sekejap jo lagi Dinakan. Jadi taruh sudah bersama kau kita ta Sabah FM siaran sama Alap Bana.

kiraban megah jalur gemilang cuma akan sia-sia amun jiwa ti nyak bengen semangat patriotik. Semangat patriotik perlu tonom ti kok pani jogo supaya penjajahan nyak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Benek Bi, saluran radio kesayangan Bi. Dukung biasa, Sabah BFM, siaran sama.

0: Tajuk-tajuk abar kemuap tu, perintah komited mempenik prasarana pendidikan meluak model insan bengen ilmu. Belia tarus tua iktiraf sebagai tonggak penanggunan negeri Kok Pan Negara. Assalamualaikum, Kok Salam Malaysia Madani. Bersama kau kizi oleh Diam Abar Sabah VFM. Pendidikan tarus jadi pemangkin bok-bok kemajuan lat oleh perintah lat komited mempenik prasarana pendidikan Kok Pan kebajikan bang warga sekul tak seluruh Sabah. Dia mempedik kecemerlangan pendidikan Kok Pan meluak modal insan anu bengin ilmu beng kualiti Kok Pan belon saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Normara dedangai inisiatif tabangan pendidikan anu boy penekilo lekat 2020 dikau tenerusan dia melampung beban kewangan pelajar Kok Pan keluarga. Entadapan ngempastian nyaun peranak Sabah ketembanan lekat nambung pengajian ngogo tak peringkat anu lagi langa sebab masalah kewangan. Dato' Ajiji berucap tak konvensyen pengurusan pendidikan pengetua skul menengah Lat Sabah Kok Pan Labuan Kelimumpu tak Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau berpindah tekoh lek pembantu menteri tak ketua menteri Dato' Isnin Aliasni. Belia pan tarus tua iktiraf sebagai aset paling penting diom mempenik penanggunan negeri Kok Pan Negara. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Tun Musa negas, generasi mura anu bengen disiplin, Kok Pan bengen jati diri langa, jadi penantu kemajuan masyarakat Tamasa Bunda. Belia berucap pegaya semasa ngerasmian program Belia Gemilang 2026 tak Dewan PPR Sungai Manila Sandakan. Teks ucapan beliau bernoso oleh pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Dato' Hazim Pan berharap bangan penutan kulit metagap lagi semangat persaudaraan nilai kesukanan Kok Pan perpaduan serta program MEB langsung. Dia masa depan semasa tenemuan penghabar Rahmat Iskandar Mara penganjuran program Dokan Kak Bege wajar bana tenarusan sebagai dikak platform positif dia mengkurung bangan gulungan murah. Entah depan meluak lagi potensi guys sebagai pemimpin masa bunda. Sementara diam program SOMO, Presiden Majlis Belia Sabah MBS Abkari Fawaz Abikan Mara MBS akan melansaran Majlis Belia bagian diom masa sikot. Epan diom ngempastian agenda pemetagapan belia benuat secara adil Kok Pan menyeluruh tak seluruh lat. Barat ni lagi, penubuhan struktur bau tak peringkat bagian Epan penting bana diom nukung pelan Hala Tujuh Sabah Maju Jaya SMJ Kok Pan saranan Kementerian Belia Kosukan KBSS. Buantu MBS Nasar seikut sepu kawasan untuk program Duai Padang. Di jumlah RM15,000 benuanan tak hop Malaysia, dia menabangan 22 orang pedenduan Kok Pan keluarga tak kadamayan Kota Blud, dia mengkulit pengkulian nutan sektor pertanian. Sumbangan yang pernah teko, tak pengasas Kok Pan pengarah eksekutif Persatuan Kebajikan Hop Malaysia, Sam Lee, dia maidan kemuncak kempen Jom Masak Kok Pan Manang bersama Megi, Kotobian Tadau Keamatan, tak Kota Kinabalu. Pemangku pengerusi Klub Sentuhan Kehidupan Datuk Janila Simbang Mara, inisiatif Pepan ngebuktian program tanggungjawab sosial korporat buli muan kealapan tarus tabangan komuniti. Kerjasama sektor korporat Kok Pan NGO kulit muka lagi iko peluang ekonomi tabangan gulungan pedenduan Kok Pan dia mempenik kesejahteraan keluarga. Sementara pegawai eksekutif syarikat penaja Ivy Tan Ling Chia Mara usah dia metagap komuniti tak Sabah akan tenerusan. Nutan dedangai program tanggungjawab sosial korporat anu muan fokus tak penanggunan ekonomi masyarakat. Barat ni lagi sumbangan RM15,000 tak hop Malaysia ngeruh hasil penutan pengguna diom kempen anu boy ni anjuran. Syarikat Epa nuut muat program Wanita Cukup Berani, dia muan latihan keusahawanan, kakanan, kemahiran digital, media sosial Kok Pan pengurusan perniagaan tabangan gulungan pedenduan. Usaha Pan mengen tujuan, dia menabangan pedenduan mempenik pengkulian keluarga. Alinang medagap, metagap penanggunan komuniti tak Sabah. Nutra Rai Yono pemanang pertandingan sampangan pesta kamatan Kau Adia Bok-Bok Dembuak Kereta Pacuan Empat Roda edisi terhad terkulit penutan lekat wilayah Persekutuan Labuan.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sama BFM siaran bajau ling sama.

Sabah Kuala Pingat Gangsa diom kategori 40 kilogram denda untuk acara angkat buat tak sukan Commonwealth 2026 tak Glasgow, Scotland bau-bau tu. Kejayaan depan tekule atlet Irene Jane Henry, 20 tahun anu berasal lekat Tambunan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kepan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Mara, kejayaan Irene diom sukan ngangkat buat ngeru hasil latihan anu konsisten. Kepan sukungan dedangai pihak terposok nopu keluarga. Beliau tenemuan RTM tak lapangan lemiang antarabangsa Kota Kinabalu KKIS sebagai atak pengiktirafan kepan pengerguan. Irene nerima sumbangan insentif RM20,000 lekat MSN kepan tambahan RM10,000 lekat Perintalat. RTM Sabah terus metaga peranan ini sebagai penyiar awam nutan penganjuran Sabah Berselawat 2026 kepan konsert Irama Nurani 2026. Kedua-dua program tu nianjuran kok kerjasama strategi Kerajaan Lat bersampangan engkok sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1440 Hijrah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Marak pengebuktian komitmen RTM dia menghasilkan kandungan anunggai jo muan dayagan tapi pan metangun sahsiah kok pan metaga perpaduan masyarakat nutan pensikoton dakwah kreatif. Beliau marah bagai diom dikau kenyataan anu besniar tak Kota Kinabalu. Sabah Berselawat 2026 terbitan Sabah FM akan berlangsung tak 6 Ogos kepan konsert Irama Nurani 2026 tak Wow Ogos tu. Kedua-dua program akan impon tak pukul Wow Songom tak Dewan Sri Sulaiman Tuaran kepan dijangka. Terus seri lagi ingkuk ketekuan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Pelansaran album kompilasi telumpuk lagu seruan nasyid lekat Kinabalu nyarap boleh jadi pemangkin diom penanggunan industri nasyid. Selain muka lagi ikor ruang tabangan pengkuri seni tempatan untuk tarus berkarya. Bu Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa marak Sabah bengen ramai penggiat seni anu bengen potensi dia mengembang industri tebiak. Barak ni lagi ingkuk kerjasama erat antara Perintalat, Persatuan Komposer Penulis Lirik Artis Nasyid Sabah Kopan, Kopan Pengkuri Industri lagi ikut peluang buli peneluak tabangan bakat-bakat murah. Terdepan metagap lagi ekosistem industri nasyid tak Sabah. Beliau marah bagi dia maidan pelancaran album kompilasi telumpuk lagu seruan nasyid lekat Kinabalu Kopan Mini Showcase Artis Nasyid Sabah tak Kota Kinabalu. Penerbitan album tu pun ngebuktian industri nasyid Sabah kakal tarus matang sebiak kok perkembangan industri muzik tanah air. Diom program somo Datuk Mat Bali Musa marak penerbitan album tebiak ngebuktian industri nasyid Sabah semakin matang sebiak kok perian perkembangan industri muzik tanah air. Barak ni lagi kejayaan karya-karya nasyid Sabah ngelimpasan pasaran nasional kok pan antarabangsa mekituan bawa bakat tempatan buli bersaing amun benuanan peluang latihan kok pan sukungan. Beliau pan mau semimun pihak seganing bo ngangkat industri nasyid Sabah ngogo tepesada anu lagi langa. Sementara pengurusi Kopan Muhammad Nazri Saidali marak album kompilasi tu pan ngelambangan komitmen penggiat seni nasyid tempatan dia mengpastian dakwah nutan seni tarus berkembang. Penerbitan album mepan anu bertujuan mendokumentasi kazana lagu nasyid Sabah muan peluang tabangan pengkuri seni untuk menghasilan karya bengen kualiti. Sebagai penomol petukuh ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Perintah komite mempenik prasarana pendidikan meluak modal insan anu bengen ilmu. Belia tarus ni iktiraf sebagai tonggak penanggunan lat kok pan melat. Begini abar-abar sini bersunting oleh Alicia Michael dekat seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekal siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul enam kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama-sama anak panah dinakan kita teko nak tak torong-torong siaran demangi kemap tu telogas 2026 dinakan laut Senin kita penipuan lekas sini lagi kok jam 3 sini ngabut tak pemupusan kemap tu 5 sepupitu minit kemap jadi undang yang buat lagu lagi lah boleh pasang ti dalam segmen pemupusan tu ini tu lagu-lagu si unsi yang nyabit pasang kat sini kok jadi pasang ti betiru dinakan nah kita masang lagu tu nyanak cerita mana dah ikut lagu tu terpasang ku amdak kami tu un isa 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitung buat lagu sebab aku kaya tu jadi sempat terpasang timimon mudah-mudahan pantai ah. Ok lagu kita senin pun kalau lagu lekat asal ros di alik niat ataiku sini bim aku sini bim aku bunga buan ga antara kain di sini ah. Lepas saya siksa perikasi tika muna suratan lumani dinakan ti jomu ke bagu kok bim aku ni si mama uji ga kok lepas saya amanatku dinakan sen orang ni si kok tak anu si sen si orang ni tak TikTok eh terkelipat kono orang ni ngono si orang ni penjara ngono sen si memang aku terkelipat kono orang ni ngono ayo tiup banan omrik pun jatah jadi yang inilah pasang judul lagu tu dinakan nah lagu tu khas untuk kam semuanya mekala kita kemuap kemuap tu palap kam pinggo-pinggo penogo bi pat-pat teko sambil-sambil kita berayak sambil-sambil ngodop jam meko kali-kali ti lagu tu ke okay? Tak sama-sama alap.

Terus bersama aku di Jazzy Diam segmen mana-mana lagu kita terkono. Tak torong-torong siaran Dina akan ikut mana lagu weapon aku. Tapi ian dayah inan tu je yang sempat si Dina akan weapon aku. Lekai lekat sini ngabut nombor tiru ko itu tu pino si jom weapon aku Dina akan jadi pasang tinggo yang bersempat jo Dina akan. Terima kasih teman-teman dan kasimun yang bersama kok kita lekat sini lagi ngabut no bertiru lebih kurang 20 minit lagi Dina akan sebelum kita mempusan siaran sama tak telu Ogos 2026. Jadi inan tu lagu-lagu tu mudah-mudahan barat jom senang atai daik atai jekom kali lagu tu dinakan nah. Jadi kita berdaya stars ni nyana aku cerita bana do iko lagu terpasang tih dinakan. Lagu lekat tak soro Aziz Omar tak sedih ungu sebayan. Sambung lagi aku Firas Muhammad Fazrin bin Nazril Firas kopan lagu lekat tak soro Aminah Muhammad Sarif Seliu. Tembu dangai isa dua telu telu buat. Telu buat lagu stutan be penaku le barang peminat saran sama. Alap bana. Jadi senang-senang atai daik-daik atai selalu. Bersama kau kami tak saran sama. Alap bana.

Bana barak lagu esi yen teaser lagu barak go. Okeylah NSC lagu le kata soro Muhammad Fazrin aku Firas mau kita tajam jam 5:52 minit kemuap ko. Lagu bau le kata soro peranak. Jarang-jarang kita kali soro peranak ko dina kan belagu tak seran sama. Jadi NSC jadi mudah-mudahan barak jamo kam dayak selalu sihat-sihat selalu ko. Iko si kita yang pun ben telefon barang pengkali-pengkali ti ko. Ramai mana tenerupo ni ko jadi mudah-mudahan pan guys ni memang sihat-sihat selalu dinakan terus sonya nonton tatatan barak jamur rasuat diri rasuat taye ko ngaku rumah sakit ta dong ngelemias mana ok mesti penuh sana kata ya dekit ko dong barak jamur selalu rasu rasu negatif banai ko dong pikir yang yang alap ke sentiasa pikir yang alap-alap jom mudah-mudahan yang alap eh teko engkiti balik maku-maku belum salah ko silap dinakan sebetah tiba siaran terima kasih tak catat kesetiaan bis mimon sebetah telu jam bersama ko di JZ dembangi kemop tuta edisi telu Ogos 2026 bersama ko sepusiam safar 1440 wow ijrah lau senin dekat sini lagi ko jadi mempusan siaran sama alap banah dembangi kemop tu balanan kukam ko dem buat lagu lekat asoro Amina Muhammad Sarif lagu Seliu bepaku pitekilen pitekilen kasi Robert kasi bemaku ya barak ningin tembanan yo kali lagu lagu beta dinahkan tapi mo barak jo moyana mo mo oyo pengajaran ning kiti ko yom kitoan keluman jomo sama dau-dau seliu-liu setabang-tabang ko ngampan penekale tabangan peranak putiru ko jadi sekurang-kurangnya ibana ka bege ko peluak jeno bege sambil-sambil ti melan kerita sambil-sambil ti mot kerjo ko terus terbayang-bayang barak jomo paneng rayang pikiran ni pikiran ngogopu kali lagu ko jadi agak aku tekono kita dinakan tak torang siaran aku izi oleh assalamualaikum setemu lagi kita dinakan tak seran sama Allah Banah.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawi ti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junrin Nasirin mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Parkala mustahak habal lahat kohab iti pamarinta magkainagon masongan prasarana pandidikan maluas modal insan taga ilmu. Belia nui iktiraf manjari tuklad pambangunan lahat maka negara habal minta dana. Pendidikan atas menjadi pamangkin utama ma kemajuan lahat engkan sab pemerintah lahat magkainagon masongan prasarana pendidikan maka kebajikan banan anak iskul masa kulibut Sabah ako makapalojatan kasanglitan pendidikan maka makapaluas modal insan taga ilmu taga kualiti maka tapangato. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ngahaka selaku halik bantuan pendidikan yang dipakilahan sangai 2020 makasa dipatuhi ako maka pelampungan susah keuangan anak iskul maka keluarga minta dana maka kila-kila misayai anak Sabah keabahan min maka sambung pengaji di peringkat lebih taas sebab kasigpitan keuangan. Datuk Haji Ji ahiling ma konvensyen pengurusan pendidikan pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah ma maka Labuan ke 50 ma Kota Kinabalu. Teks hiling beliau ni pas sampai he pembantu menteri tujuh ketua menteri Datuk Isnin alias ni. Belia nui ni iktiraf manjari aset mustahak mariam amalot jatan pembangunan lahat maka negara. Adun Sungai Manila Datuk Hazim Mubarak Tun Musa Matotos generasi muda ia taga disiplin maka mandiri manjari pengandaan ma kemajuan masyarakat masa sinong. Beliau ahiling beteh hinabu angarasmian program belia gemilang 2020 ma kondom ma dewan PPR Sungai Manila Sandakan. Teks hiling beliau ni basahe pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Datuk Hazim ngahaka balikanku Datuk Hazim asa-asa banan amia makapasanang makapakansang sumangat magranakan nilai kasukanan rusab pagtawakupan togol program nihinang. Sedimin hei hinabuni bag pamberita Rahmat Iskandar ngahaka penghinangan program inan landu pata ni patui selaku matag analua ako makatipun banan anak muda minta dana maka pandaan potensi sigam selaku pemimpin masa sinong. Sementara ini mariam program dalua Presiden Majlis Belia Sabah MBS Abkarik Pawaz Abikan Amatua MBS akan melanjal Majlis Belia Bahagian Mariam Rakit masa lagi. Inaani ako maka kila-kila agenda pamakan sang belia tapalanjal cara adil maka magtigan masa kulibut lahat. Yukna pamaujuran luak kahinang baha uma peringkat bahagian inaani mustahak ako maka songan plan hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ maka patakan gara min Kementerian Belia maka sukan KBSS. Bulan iti MBS nganjangka niya sangpu kawasan untuk program Anipian Baanan Belia. Aniya sangpu maka 5,000 ringgit ni songan 7 Hope Malaysia ako maka tawang 20 maka 20 randa maka keluarga min kadamayan Kota Belud maka songan hasil pendapatan min sektor paghumaan. Katulungan nindaan tujuh pengasas maka pengarah eksekutif Persatuan Kebajikan Hop Malaysia, Samli Mariam Mairan, pemupus kempen Jom Masak dan Menang bersama Maggie Kotobian Tadau Keamatan, Mahkota Kinabalu. Pemangku pengurusi Kelab Sentuhan Kehidupan, Datu Jenny Lasimbang Ngahaka, hal ini adalah maka buktian program bahala sosial korporat mampu maka buan manfaat patui tujuh komuniti. Magtabang sektor korporat maka NGO maka buka lebih ahika peluang ekonomi tujuh banan kaum randa rusab song maka pemahap tanam banan keluarga. Sementara itu pegawai eksekutif kompani penaja If Tan Ling Che ngahaka usaha makan sang komuniti mas Sabah akan dipatuhi min indaginis program bahala sosial korporat ialah bi amarullu pembangunan ekonomi masyarakat. Yukna ketulungan sang puk mak RM5,000 tujuh hop Malaysia yang hasil pamiaan pemakai Mariam kempen iani hinang. Kompani ina ani rusab amalan jal program nionan wanita cukup berani aku makabuan latihan keusahawanan kinakan kemahiran digital media sosial maka pengurusan perniagaan tujuh banan randa. Usaha ina ani taga tujuan arabang kaum randa maka pahekaan pendapatan keluarga laus maka pahogpot pembangunan komuniti mas Sabah rusab nilabihan aangandaug pertandingan magsambata maka pesta keamatan maka hadiah utama da kayu kerita Guinness hea Guinness lahang nia kolek hea amia min wilayah Persekutuan Labuan.
0: Denakan hinabui tema kale habal lahat siaran bajau hinding sama
1: Sabah kolek pingat gangsa atlet Erin Jane Henry 20 maka 1 tahun asal min Tambunan Mariam kategori 40 maka 8 kilogram bahata randa acara amengket abuhat masukan Commonwealth 2020 maka kondom Glasgow Scotland bahau ITE. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar titingin ngahaka bahawa kejayaan Erin Mariam Sukan Amengket Abuhat Inan ialah hasil araran ahinang latihan, peminta dana sokongan Ahogpot bin A.A. Kamemon maka keluarga. Beliau nibak RTM ma epot kapal lombayang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Selaku gindan pengiktirafan maka penghargaan, Erin pinatalimaan sumbangan insentif RM20,000 min MSN maka RM10,000 lagi pakonop min kerajaan negeri. RTM Sabah patuhi matotog perananda selaku penyiar awam laus min penganjuran Sabah berselawat 2020 ma kondom maka konsert irama nurani 2020 ma kondom. Keruwa-ruwa program inan dipahinang magtawang strategik maka perintah lahat magsambat tak maka sampangan Maulidur Rasul 1440 maka pitu Hijrah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Aling Ahaka inani maka buktian pagkainagon RTM Mariam ama wujud program ia inggai kahal makalasigan gompain rusab maka tabang ama wujud kaulpil asanglit maka masongan pagtaakupan masyarakat laus min kahinang dakwa kreatif. Beliau ngahaka butih Mariam dakayu haka yang dibantuk ma Kota Kinabalu Sabah berselawat 2020 ma konom terbitan Sabah FM jalan jalan siang halibulan walu manakala konsert irama nurani 2020 ma konom isab jalan jalan ma walu halibulan walu. Keruwa-ruwa program akan dagna Malisa Gualu Sangom ma Dewan Sri Sulaiman Tuaran makani jangkani palasig lagi ma kekatakahan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nor. Pelancaran album komplikasi telumpuk lagu seruan nasyid min Kinabalu ni kainagunan menjari hinang maka talik-talikan pembangunan industri ongkat nasyid. Sedimin amuan paluang tujuh panggit seni tempatan ako akan sang hinang karya. Ali paniman si Pitang Datuk Mat Bali Musang Ahaka sabak heka banan penggiat seni ia taga kalagihan amasongan industri ina ani. Yuk beliau pagtabangan hogot antara perintah lahat maka persatuan komposer penulis lirik artis nasyid Sabah atau KOPAN maka pemerintah maka pemain industri labi aheka paluang kapandayan anak muda. Beliau ngahaka butehe mario majlis pelancaran album komplikasi telumpuk lagu seruan nasyid Ming Kinabalu maka mini showcase artis nasyid Sabah Makota Kinabalu. Pamupus habal pinasampai pabalik habal mustahak si. Pemerintah magkainago na masongan prasarana pandidikan meluas modal insan taga ilmu. Belianu ini iktiraf manjari tuklad pembangunan lahat maka negara. Betina habal lahat kuapiti, baini sadyahan min seksyen berita ewal semasa. Terjemahan na baini hinang hek Julia Haji Amin Lasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam risap.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon Masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.
2: Ambal nasa siaran tapinik bi. Siyang po makarawa titik pito frekuensi. So by butiraan ni risap saranakan panuntulan bi. Tiang kita live ma TikTok Sabah VFM Arui Sabah VTT Akta Live Ma Facebook Sabah VFM Saranakan Jadi sarang akhir pagsukulan tu kam kami mo nak makalai siaran hiling sama ko hap itu masih lagi buat biasa love iti saranakan mag-abay kita maka si John ko hap itu saranakan lasing-lasing salam ceria untuk kita kami mo merupakan kita itu nipunan kesihatan magsukul pandanakan tapa abay ma live TikTok dia Pak Maksun suakan Pak Maksun doa-doa hap untuk hitam kami mo murah-murahan ay rupain ni kainagunan ta sa kawa alaw akan alaus alhanjal toongan insyaallah sarakan jadi mga data magpakali na paing kita magpatuntul na paing kita magsapali kita ni bantog ni kahapan na paing jadi mga data min laporan Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam alaw iti maluas itu amaran sago may ito mga kawasaan Sabah halam muri Sabah niya nilaporan na keadaan ulan masih keadaan masih ahap lah mengandak tamarium bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia tu risa mengandak tamarium aplikasi mai cuaca handak tama ya pinasang matalipaun tu keadaan masih marium ahap masih itu embalania ulan sago niya madakarang kawasaan tentuna ma itu lahat rambila ma Sarawak saranakan ma Kuching Sri Aman Lubok Antu yaitu Sri K Julau Sibu Kanowit maka Kapit Song dijangka akan ngabut ni lisag siam sangom itu akan ulan landos maka magbiak maka baliuna ma dakarang kawasaan ma kawasan lahat Sarawak sanakan jadi sarang akhir pagsukulan untuk kaam kami mohon paabay masyaran hiling sama kuhap itu untuk penentulan badan sanakan maramila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu akan pasod waktu solat fardu maghrib malisag onom telumpuk maka 4 minit untuk kaam kami mohon ongkamin artis EG rakayu kayu Tuhan.

Jalur Gemilang ge kasakara dalam basemek inda gini skolol. Sago pinakaru gindan ia taga maana ia hal ninda min kolol maka pananda kolol bilu keat pote maka kuning yana gindan pagtokupan raayat inda gini kaum. Sipat bahani gindan kasusian maka kaikhlasan ruisab gindan kadaulatan raja-raja Melayu. Sangpu makampat baglis keat maka pote gindan masangpu makampat lahat mere Malaysia. Sementara anak bulan gindan Islam selaku agama rasmi persekutuan maka tujak mabintang taga sangpu makampat gindan dambean sangpu maka tulu lahat maka pemerintah persekutuan. Panji-panjian tanah Jalur Gemilang.

Pang 5 menit ni parulus, kawa alau pangilangila mbal niya bohe magkayong mas kelibut lumabi ano ingga menjari sabab pagsangan hama edis. Pahinangun bina, sabab ia marai menjari makapasalamat inyawa keluarga bi. Sa ay edis, sa

0: خلق.
1: Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Kawasan kita kena balo mali sag onom tempoh maka 4 minit sip. Manakala maram bila pantai timur tentu nama sampuna lisag onom 20 maka 2 minit sip sananakan. Jadi agantaan sangpo maka 3 minit magbida rupa isanakan masih mario mana. Jadi paminta dan dibantu waktu solat fardu isyak maram bila pantai timur tentu nama sampuna lisag 7 tempoh maka 5 minit. Manakala maram bila pantai barat maka kawasan kita kena balo maka kawasan dalua waktu na melisag 7:40 maka 7 minit sanakan. Jadi untuk kaum kaimon, selamat nunaian sembahyang fardu maghrib.

Sabah VFM siaran Headline sama tentu nama sila ikam ni sianek si Jun mako hapi tu saranakan marisag onom 44 minit na ambal ta sa taranakan gantaan ta karang minit lah ito magsiaran ko hapi tu ay rupain saranakan nga kita kesempatan ma ito magsapali tentu na saranakan gantaan ingat kegantaan tulungan laula akan taabot na ni ito himpunan Sabah Bursilawat doon kibudun po makonom mintandahan iti Ustaz Rafael Mad Energy selaku pencerama yang ditawag gas jadi untuk banan siranakan yang niak kesempatan ataka magbaan-baan ito taka ni itu program Sabah Berselawat ma onom alibulan walu 2020 ma kondom alau kami sanakan malisag walu pitumpu sangom ma Dewan Seri Sulaiman tuaran sanakan jadi murah-murahan airupain pinagisapa dihanta mariom dakwah kreatif itu sanakan tentuna mabahau itu anggek kenahal cara dakwah maka he amakali ceramah-ceramah biasa sagok bapahau itu akhirnya ajari tanda ta mariam siaran langsung gay ni rusab pina sampai berbentuk nasyid sananakan jari na ini rusab antara dakwah mariam bapahau itu yang pina hinang jari hanakan rusab sebenarnya ni rusab program yakan ni hinang sabab berselawat dongi berumpuk makonom terbitan Sabah FM dan dilanjalan siam halibulan walu makalah konsert irama nurani dongi berumpuk makonom isab dilanjalan ma walu halibulan walu magsekotan do waktu na sanakan jadi untuk kami mon mencari kamata kamagbaan-baan sanakan murah-murahan ay ni pagsapali heta mariong program inan sampai tongan maka makatabang kita ang unapan pa kita o ako kita ay ito balikan talagi pabalik nibalik ilmo nibalik iba pakita o untuk tujuan di kahapan yun apa insanakan jadi sarang akhirnya bagi sukulah untuk menansanakan sama TikTok live Sabah VFM banyak apa indirakan tanpa abai TikTok live si Muhammad Faizal Marasuan maku hap itu ngamu ongka min artis Den Bisa yaitu ongka Sing Sing Sing Sing untuk kita kami mau nama kali ko hap itu Sing Sing min artis Den Bisa Sabah VFM siaran healing sama embal nasa

Serahkan wai na lisa gonom 50 maka sa minit mga datang jam tamay tu makonti tu serahkan ay rupa insarang akhirin pagsukulan tu kam kami mon paabay ma live TikTok sa ba VFM ari ada rekan ta paabay magsukul Muhammad Faizal Maraswan mix ayo apa maksud suakan jadi serang akhirin pagsukulan tu kam kami mon paabay na pain murah-murahan ay rupa in pakalak-pakalak abay na nisa palita mariom broadcast takuhap itu sampai ni kam kami mon serakan jadi habut biasa serakan mariom pamupus dakrangay minit pamupus siaran tamakuhap itu habut biasa kerambahan ku makaam dakayo ongka untuk penambol siaran tamakuhap itu untuk kam kami mon masih aku bilahi maka min artis Haiza Ghazali untuk kami mondarkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Malaysia Madani.

Seruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mareum umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipain toman ako anulutan kaanakan ingga umul mareo sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sahur.

Katauan Bika. Po sa batik marimbera tawaw sebenal na magsapali po ina animaka negara Indonesia. Mintada meminjarian po ina ani pabida-bida. Nge kahal cara kaluman mandusia na gomru min soal keadaan alam na ia mapaglakat po inan 72 negara. A Malaysia patan na mapu sebatikinan hekana labi 20,000 puhu ia patan na masangpu makarua kampung. Matak nga Laut Cina Selatan niya da kayu pu Malaysia rapuna deunan pulau layang-layang. Tanakna jajahan 300 km min kota Kinabalu pu layang-layang iana kasehean min kapupuan Spratly. Ini kawal he angkatan tentera Malaysia aku maka jaga keselamatan maka kedaulatan negara. Matahun sangpu makasiam walumpu pu layang-layang asal hal baik batu-batu ri laut ia lenop mabila tahik ahia maka palua mabila tabahan. Baipain hei Malaysia ngahina panampan gusung maka pu layang-layanginan nui nipamanjari pu sabanal. Sangai tahun sang pu makasiam walumpu maka tulu tantra Malaysia baini patan nak magtugas mapu layang-layang selaku gindan kaniakna Malaysia. Guatina ani pu layang-layang taka landasan kapal lomeang radar maka pangkalan tantra aku maka jaga kawasan strategik inan. Pu ia asalna hal bayi min ginisan batu-batu ri lautinan. Bayi rusak ni tuntut he Vietnam, China, Brunei, maka Filipina. Sabab ni para saya taga hasil asal jari butna gas asli, fosforus, insalan, maka hasil marin atau ri laut. Kedaulatan kawasan Malaysia ngeka hal ma patta sago ai ia sanggup dibangun hetam maka pinatatas.

Jam ka tulu noyora pamagunan takau gite noyo sabab VFM kasalola naragurumurut pasisinaganan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano sabab VFM kasalulan ragurumurut pasukon ko i Dexter Asidi. Tano-tano matang. Parinta gumogot mompokon soy poyora kaluayan ru pangilaan mampaingkwal ra migigila mokondora pangilaan masawat. Tayar rutu bagu rayus iniau koson rapun matang raralom kasingkatan pagun am pamagunan. Pangilan rayus mantilayun masau krabal matang raralom kasingkatan pagun. Kon panaraginia parinta pagun rayus gumogot mampasingkot rabal ru kaluayan pangilaan am kebajikan ru mangangandoi ru sikulan soratitikop ru Sabah. Koson mangun supaya rabal monsoi ru pangilaan am rayus no mampaingkual ramigigila onda maka pangilaan masawat monsoi am makagula. Tinggalai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Mindagu nan salinut kaluayan ra indangan pangilaan pinaulig noyo intara intor poyora bilor 2024 rayus parayuson koson mampakamaman poyora bal kapaganan ruruit ondo sanin ru migigila am pasambalo inilo. Datuk Haji Ji Mindagu bal raginyo patra konvensyen pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah negeri Sabah am Labuan kali mongopor sora kota Kinabalu. Teks Ruragunali Pinasaboy Rukumarua Menteri Ratingganai Menteri Datu Isnin Aliasni. Tayar rutu bagu rayus inio koson ra aset matang raralom mampain sawat poyo rabal rukasingkatan rupagun am pamagunan. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Mindagu sukor bagu ondo mokondora disiplin am katagaman ru inan ondo masawat masauk rapun matang koson mangaru raka singkatan ru mamagun patra oro matongno. Yoniak malansan rangangai ilo ondo minaya raina tangan raginyo koson makalap mengikang poyorap bal rupa bukatan bal ru sport am nyayuk pasisindanganan boy ru papaugaran ru program te. Teks Ruragunali Pinasaboy Rutingganai Kasingkatan Mamagun PPM Sungai Manila Irahman Iskandar Ibrahim. Suang moporam 5,000 ngaringgit pinatak rahop Malaysia koson mangindangan rado ngoporam do ngaulun Ruandu Ampasambaloy sora kadamayan Kota Belud koson mangindangan risilo ralalo mampasingkot rabal rupangin duita nilo mayara sektor pagu tanaman. Indangan ragili pinatak ra pengasas am tingganai eksekutif pasisimpungan kebajikan Hopes Malaysia Isam Lee. Ralalom sasai kapupus ru kempen Jom Masak dan Menang bersama Megi Kotobian Tadau Kaamatan ra Kota Kinabalu. Pemangku tingganai Kelab Sentuhan Kehidupan Datu Jenny Lasimbang Mindagu indangan raginyo mampakito poyora program tanggungjawab sosial kooperati koson makandar menganira sonor ondo mon soy tojo rayus ra community. Sabah nakala prapingot gangsa aralalom kategori 4.8 balu kilogram tayar Ruandu ru acara angkat berat aralalom sukan Commonwealth 2026 giura Glasgow, Scotland, raba baguti. Kemenangan uragili nala pro atlet Irene Jane Henry dongoporam sa ngambilor intora tambunan. Menteri Kasingkatan Tubagu Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Sabah Hidatun Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu kemenangan ondo nala pri Irene aralom sukan angkat berat ampos ru latihan ondo marayusan am nayuk sungka intora nan salinut bala nakasimpung nak intora pasambaloino. Yotinum ru RTM giura lapangan terbang antara bangsa Kota Kinabalu KKIA. Koson paringkonangan am manguyup ri Airin panganian raindangan ruit insentif suang dongopor ngaribu ngaringgit intora MSN am mopor ngaribu ngaringgit poyo intora parinta pagun. RTM Sabah rayus mangikang rakandoi matang no kesenrap mampasalula nasuangan mababaya rapangatangan inatangan Sabah bersalawat 2026 am konsert Irama Nuraini 2026 karuruo program raginyo inatang mababaya ra uyu nilo ra parinta pagun
belintok rapanyantakan Maulidur Rasul SAW 1448 Balu Hijrah. Pengarah Pepasalulan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali Mindagu gitu mampak kita poyara gogot ru RTM ralalom mampain kual ra ampos ondo salah kayuk maka bunduk raguang kanyayuk rayus manirong rabal paliso matanda ab mangikang rapasi sindanganan ru mamagun mayra kasimpungan ru dakwa kreatif ya minindagu bal regenio ondo pinasalula rakota kinabalu Sabah berselawat 2024 ondom ondo inatang rasaba ondo inatang rusaba FM regenio kulimanin atangon Patraka onom aribulan silaka balu liliwa konsert irama Nuraini 2024 onom atangon raka balu aribulan silaka balu ramah tongti tano tano matang igondo poyo parinta gumogot mempokon soy poyo rap kaluayan rupangilan mampaingkual ramigigila mekon rapangilan masawat Tayar Rutubagu Rayus Inio kosan rapun matang ralalom kasingkatan pagun am pamagunan. Gini noyo pupus rutano tinandari Alicia Michael intera section tano ehwal semasa. Salam Malaysia Madani am kansayan rarondom.

kan sayan ararondo marokasa raka talu ari bulan silaka balu 2026 onom paring kenangan mangining rasa ba VFM kasalulan ragu murut pasis nanganan takau monsoi aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragiteo. Pabukat Muslim azan Isyak Rondom Ragiteo jam ka 3:43 ngaminit rarondom. Aboy rongan jam ti mokondo kukulai natangan pasalulan malupus azan Isyak inatangan sunggait at tangon rajam ka balu rarondom no. Kasalulan aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu, amniak ra siaran radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amniayok mabuli kau Maya Ramon ra RTM Klik. Rais na mengining takapio rondo rimbai, intari Jeffrey Din Sunggiao Busak Undusan. Ini ngontak kau.

Es na kita mukanda ronda pembelan, ia gina bal ru gaun ora-ora susuap. Semoga turu kau pisan meteorologi Malaysia, kapwa Met Malaysia, bal ru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap amakondo rasa mawas, timpalak amniak ganit, sora kukula intok, intora susuap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amun bal ru gaun rondom raraiti, semoga niak keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titik ko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Tawau Lahat Datu amniak Sandakan balar gitu sukura jam ka siam rondom raraiti tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia, am nak aplikasi My Cuaca. Resna kita mungkin ada pilihan ini orang orang takau, anda dengan tora pilihan lagi orang TikTok Live My, kesan ini MM Suk, liliwan dengan tora tangguang, kau kan sayan ararondom DJ, paling kodangan MM Suk, kan sayan ararondom, kamu kau pernah rayusak monson saya regional. Lelewara gini bukan ini akrangan takau I Julius Wong Wong nangatora bilino gira Facebook Live My kono kan sayan ararondom DJ Rasaba VFM am ngangai rangan-rangan kesani Sylvester ami Peter Gabriel paling kurangan Julius Wong Wong kam sayan ararondom mangining takapi orang dari Mbai intari Isnani ka Apangol ini ngontakau.

Rasna pabalan kuniak logoru gata orau rasu suaf orau karuo raka apat ari bulan sila kabalu 2026 ti. Untuk pining kualru inan industri gata Sabah LIGS. Susu gata al balu ngaringgit onom ngeporam 4 ngau sen sa kilo. Igono payo susu gata balu ngaringgit onom ngeporam 4 ngau sen sa kilo. Gata kapingan kalau inuf grade kasa 4 ngaringgit onom ngeporam 6 ngau sen sa kilo. Gata kapingan kalau inuf grade karuo talu ngaringgit siam ngeporam 2 ngau sen sa kilo. Gata kantalan grade kesa 4 ngaringgit 4 ngoporam talu ngau sen sa kilo. Gata kantalan grade karuo talu ngaringgit 3 ngopor ngau sen sa kilo. Am gata sikarap saringgit 4 ngau sen sa kilo. Gini noyo logoru gata oro rasu suaf oro karuo raka 4 hari bulan silaka balu 2026 nomti. Onda pining kualru inan industri gata Sabah LIGS. Kena pia bilin torang-arangan takau dan dengan tora bilin nilo gira TikTok live mic kesenin tari Rafiza konekan sayan ararondom paring konekan Rafiza am kena kerangan-arangan takau dan dengan tora bilin nilo gira Facebook live mic kesenin tari Julita Magret kena hai Julita Magret kan sayan ararondom marokasa am rangan-rangan rasa bab VFM monsoy kena paring konekan Julita Magret kan sayan ararondom. Ngining teka pioran dari mbay, intari Junis Bulansor, bayak ko. Ini ngontak kau.

0: Mimbur am atan kurang itaka magayam amakiman senur raulun. Mentor ondok monsoi matanda amaligag magibitrakan sukan pariso ramatanda gumugat sumingkot amagilong rabal monsoi rakayagan. Mentor ondok najajau makinibit pariso kalu matanda masalok memamang amansel guang amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon. Mapakan sukra kuang, mental patanguson amasalok mangkara raki kapuno, babas ramatimpok dojo. Kalau peloson am oroton guang ramansol mantipagon ramental. Uyu menerangan ondok mabuli into poton, am patunungon kapaganan. Mental maligang, kayakan matanda.
1: Res nama gini takapi orang dorimbain dari Samson Lee Amia Fizal Kiko Simpa Tataan ini ngontak kau renote.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bulintok bar aru gaun kalumonsoi, pulunggo takau poyo sang kinolor, kasagan membar ara imbuar kapam aktiviti untuk magagui kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuar kapam aktiviti sor ara sungai amrat, kosan ramagapon mamparau am bokon-bokon poyo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoi, masalok mang kinibit rakasaukan du asap, kara takau galing kan sayang du inan galama. Indek takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

sayan ararondom babugat kau ngai am rondom raiti mokonoi takawina tangan sunggait. Aja datan wa sunggait rondom raraiti. Sunggait rondom raraiti mokondo aku limo tapi kapuam kelopak batik malia masau kerata tandu. Osoikea aku ti. Gondopeo sunggait rondom raraiti mokondo aku limo tapi kapuam kelopak batik malia masau kerata tandu. Osoikea aku ti. Ini nih sunggait rondom raraiti jadi pabukat kondo masaga maya ra sunggait rondom raraiti mabulinia mengatur rata tamin gira TikTok live mai kapam gira Facebook live mai amnek gira WhatsApp mai rondom raraiti. Harus temukan apa bilin itu orang-orang takau dan dengan cara bilin lo rondom raraiti kesenian dari Florita Losombo Laurentius gunakan sayan ara rondom DJ paling kurangan Florita Losombo Laurentius mukonin akrangan takawi Noruli AG Gino menangatara stiker tangguang Monsoy gira Facebook live mai man sayan ara kasalulan ragu murut rondom raiti paling kurangan Noruli AG Gino di luar agen ya mukonin akrangan takawi Taufat Siaw menangatara bilino gunakan sayan ara rondom paling kurangan Taufat Siaw kan sayan ara rondom amkonin akrangan takawi Robert Berto kan sayan ara rondom DJ kono paling kurangan Robert Berto gamau kopana rayusak monsen saya regiono mengiring takapi rondo rimbain dari Del David ambai layer ini ngontakau.

Resto mo kada pior ang arangan takaw na nangatora abilin nilo kasi nintori nana konakan sayan rarondom DJ paring konakan nana mo kada nakarangan takaw i Monica Amisiti Safira sa talu tulu nangatora abilin nilo donogondo konilokan sayan rarondom paring konakan rangan-rangan Amrashnam kena piarangan takau i Helen Yong nangatora tetamno ondo motopot ra sunggait kesa rondom raraiti jadi pabalan kunyo tetam sunggait kesa rondom raraiti mokondo aku limo tapi kapuam kelopak batik malia masau kerata tandu osoikia akuti tetamno bunga raya kapuam bunga tangkulango Igono po yot tetam rasunggit kesa rondom raraiti bunga tangkulango kapuam bunga raya. Tanya Helen Yong nangatora tetamu ondom otopot igira TikTok live mai paring kuanangan. Arasna sunggit karuo rondom raraiti maka batik malia mapulak motomo amasilo. Amasalok paundokon patrakata longo poram sa aribulan silaka balu Osoikia akuti. Igono paya sungget karuo rondo meraraiti, maka batik malia mapulak motomau amasilo, amasalok paundokon patraka talungo poramsa aribulan silaka balu. Osoikia akuti. Resto mengining takapio rimbai ono kini taki Helen Yong, yagina rimbai sadin sadin sinonsol intari Nurhayati Zulkifli. Ini ngontakau.

Kulawai rujo alur gemilang kolondo onong no, ruita kau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mampakoyu kia, amniak membatik malat sor ra media sosial. Rakwayan memparatu, menauyu am mampakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan rainan galama lumawo, mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak maminat rainan galama, sikul am kandai lumawo am kalobagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rana suangan. Imbolo salak kapang kurian. Yono, rondo pirat ondo kalama kito, amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

Esta mukana pe rangarangan takau dan ngatora tetam ni lawan do motopot rasungget karuo rondom raraiki ya gine intari Diana Yana ami Iju ngatora tetam ni lawan do motopot kon nilo bendera jalur gemilang kapuam bendera Malaysia paring konangan rangan-rangan motopot tetam minataran min jadi babalan kunyo tetam rusungget karuo rondom raraiki maka batik Malia mapulak motomo ammasilo ammasalok paundokon patraka talungoporam sa aribulan sila kabalu osoikia akuti tetamno bendera jalur gemilang kapuam bendera Malaysia tanya ju am tanya Diana Yana resta mengining takapia on rimbai ondo kinitak i ju rimbain dari Ebi Suhaivi Abir pamahunan main ini ngontak ke.

Alia apulak asilaw am otomo. Jalur gamilang na painggalanan. Pinalandok am pinakipol kamanggaan no huwang. Asak na rakyat no pamahunan na kaulihan. Jalur gamilang tatanupan siluman no Malaysia. Rondo pamahunan sinaranan salinot bangsa. Pinakipora libong no pamahunan. Apakitura huwang taka ahingara pamahunan. Paikaboyo. Kamino pakipolo taka jalur gamilang.

Resna kita mukan api ronda pembelan ia gini penyantakan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah 2026. Kulimanin atangon raka talung operam sa hari bulan silaka balu 2026 giura dataran bandaraya Jalan Tun Fuad Stephens Kota Kinabalu rajam ka onom rasuswafti. Am kulimanin para yuson ria penyantakan ra Hari Sabah 2026. Sora rondom ti rajam ka tulu ra rondom ti. Arais nama kena pia bilin ta orang-orangan takau dan nangat ora bilin rondom raraiti kosanin tori Joseph Potilu konokan sayan ra rondom ra kasa DJ amrangan-rangan ra Sabah VFM gira Facebook amnya kondo mangining ra radio rondom raraiti kosanin Julita Magret Narumbai Pita, IMM Su, Kirojalin Vitalis, Idatu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Imeria Juhan, Lucy Doyo, Claire Inatius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Yabitus John Modowit, Marius Marudin Gawis, George Amining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biu, Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih Putatan Fasa 2 Abilin, Gama Mon Sonso Kakao Ngai Ginina Bilin Intari Joseph Potilu Paling kurangan Joseph Potilu Lilu warah gini orang-orang takau Gira Facebook Live My Kusun Intari Sabin Kangu Tami Ipol Irik Nengatura Bilin Londo Nogondo Konilokan Sayan Ararondom DJ Amrangan-rangan Paling kurangan rangan-rangan kalau nak malilanan rangan-rangan takau i Shirley T nangatara bilino kanakan sayan rarondom ngangai rangan-rangan onda mangining rakas salulan rago muruti kono paring konangan Shirley T am intari Elizabeth Beth hai kono Elizabeth Beth hai kan sayan rarondom am nak mukanin nak rangan-rangan takau rabokon nangatara stiker tangguang monsoy kesanin tari Julita Magret, Melkior Miziol Andang Lobinjang, Berta W. Binsu, Maria Juhan, Ulgur Sidion, Jabidi Bin Kambrin, Amnaki Ipol Irik, rangan-rangan takau di tengah tora stiker Tangguang Monsoy Gira Facebook Live My Paring Konangan rangan-rangan. Angin tak kapi orang dorimbai entari Siti Pajahamin sumila po bulan kini taki Diana Yana paring konangan rangan-rangan.

Asna kita muka nopi pembelan, ia gini bahagian wakaf Muiz kulimanin mengatang ra rondo ina tangan, ini gelanan ra bulan wakaf peringkat negeri Sabah, ra sila kasiam ramatong ti. Lili wara gini, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Kota Kinabalu, kulimanin mengatang ra rondo ina tangan, ini gelanan ra istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Malaysia, Zon Sabah Bilor 2026 Ginora ka moporam 5 bulan silaka balu 2026 oro ka onom rajam ka balu rasuswati suku rajam ka 5 ramai ti atangon giura dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Rasa nak kena pergi bilin ini orang orang tak kau dan dengan orang bilin ini lor rondo meraiti kata ini dari Val Kevin, I Rasia Ramut, amnya kerangan tak kau I Lucia Bibi dengan orang bilin ini lor jurat TikTok live mai kau ni lakukan sayan arah rondo paling kau rangan rangan rangan. Amkan yang melelenan rangan tak kau I Celestina M dengan orang

Dinakonakan sayan Ararondom DJ paringkonangan Celestina M kan sayan Ararondom. Rais tu mengenai takapi Rondo Rimbai entari Alfian Pinsui, Imajadi Matali, Ami Joseph Tadin, Guangku Makakada. Ini ngontak kau.

Maring kunangan na ngining ra kasalulan Ragumurut, kasalulan Ragumurut na kasukunoyo ra Pomporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, kasalulan Ragumurut ti Mining Min Saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosan pantuleran takau rondom ragitio, mangining takapi rim baik kasa, entori Simon Sanduan, tutumonop bulan Julai, rimbay karua entori Anji Afira Laiji, Insan Ru. Ini ngontak kau amkan sayan rarondo.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Egenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mempasino. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin raririut ololok 1,304 km, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung rariliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sur ralantur amrat.

0: Kopi Sanangan Tabi Malaysia Madani. Banyak yang hati habar nak kanan pelompusan ku LP Rapial Pinus. Kepagulu iti tulu dat kabar-kabar. Perintah gumirat paburu gugunaon belajaran ikanud palabus ginoris mi paragat dit kitailaan. Kamulakan no kunanti ni mga tagayo ni kauhup kaburuan pogun ng pisampuruan. Kabar pimpon. Bagian belajaran kapanahak kauhupan agayo do kaburuan pogun. Matadila perintah pogun gumirat papanod panginsanangan dat gugunaon id bagian belajaran ng katundunan sikulon pintongkop pogun sabah. Kanuitid pangkas ko din potong tasanong belajaran ng palabus mimparagat dit kitailaan o girot kikogosan. Bayon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor Pinopoylo magisusway ko biyan belajaran ipinahintutun manta di taon 2002 pada miso pinatilambus mantok manginggan tonggungan kausinan susumikul om paganakan. Kanuitid mamagompot hontolon amuharo tanganak sabah otolikudan mengompot sikulan takas mantad nod kota guang kantaban kosinan. Datu Haji Ji pinapalambus dilo masud convention pengeludan belajaran pengetua sikulin tanga pagun sabah om labuan kolimon hopodid kota kinabalu. Sinurat bawabarasan disyo pinalambus di menguhup menteri kumadben menteri Datu Isnin aliasni. Kemulakan kepenahak kohupan tegayo montok pesindak keburuan pogun nempi sempuruan. Adun Sungai Manila Datu Hazim Mubarak Tun Musa Pinagirot tinimungan omulok dit mamantang omharo kepusahan pengintutunan ditakas kanud mamagampot keburuan tongolun nakoyonon intimpun rumikot. Pinalombus dela masad pinahimagon dit ababayan belia gemilang 2002 pedemonom idlongkod PPR Sungai Manila Sandakan. Baburusan dadila pinalambus dit mamuruan keburuan tangolun PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Datu Hazim Lumansan kemulakan dit tinumanud kanud pagirot sunduan piob pinoyan pisan spot om pisampuruan pompus kapapanahon ababayan dilo. Itimpu nagi dilo masod rinubad magagano kabar Rahmat Iskandar pinopilot ababayan dilo oponsol patilambusan to kanud mengimbayat kemulakan dat tumimong. Kanuitid pagirat kogosan dialat sumilid memuruan intimpun rumikot. Ida babayan dila malahingan Majlis Belia Sabah MBS Abkari Fawaz abekan pinapailod MBS papendalan Majlis Belia Bogian intimpun teruhay. Papanahon iti muntok pagirat kemulakan miampaid adang masampuru id poin tongkop pogun. Pinintalang daw dat penimpunan nuludan waguid bagian ilo kauhup menokodung pelan sendikoton Sabah Majujaya SMJ om pangunsuban mantad kementerian kemulakan om spot ke MSS. Itulan diti MBS memerikot hapod kinayonan mayad ababayan sumungod. Seginimud hapod om 5,000 ringgit pinatahak kumad hop Malaysia. Montok menghub dun hapadam duo konduan ng pagganakan kadamayan kota Belud maganud konduan mayat keganaan pemutanaman. Kohupan dila pinaramit kumad minanimpun om totonudon tagayod tinimungan ketundunan Hope Malaysia Sam Lee idababayan kalimpupusan pangalapan Jo Masak om menang bersama Megi ketobian tadaw kamatan id kota Kinabalu. Mengobid memuruan kelab sentuhan kehidupan Datu Jin Jenila Simbang Pinopilod Kohupan dilo pakito dot kohupan tanggungan sosial koprat kapanahak kobian kumad tangolun id pasarili. Pihupan bagian koprat om NGO kanud mengukab kasinggahan ekonomi kumad tinimungan konduan om pengkasan kosunangon paganakan. Damod dilo memuruan takas komponid menunokodung Ivy Tan Ling Ceh, pinapailod kohupan pagirot tangolun id Sabah, patilambusan mayad magisusway ababayan tonggungan sosial koprat, imaningkanan kaburuan ekonomi na kayonon. Pinailo nagidaw dat hapadam 5,000 ringgit ipinatahak kumadhop Malaysia, na timong mantad katanudan mamaguno itimpud pangalapan dit nakapanaw. Kumpani dilo, papanaw nagid ababayan konduan pentunda managuang montok manahak pengubasan papadagang ta kanon telaan digital media sosial om penguludan kadagangon kumad tinimungan konduan. Kohupan dilaki hontolon menghub konduan pengkas konunuan paganakan patilamus dina pagirat kaburuan tongolun in Sabah. Rinamay nagi antok dila it nakalantoy pihalaan kopihondot ramay kamatan miyampay tutungkap tagayo isa sasakayon kiginaras apat ruda kalabus ilad timpu it nalantoy tutumanud mantad watas pisampuruan Labuan.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Sabah nakanud Middol Gangside bagian 48 kilogram winagat konduan montok spot pengkas limbagat insukan Commonwealth 2026 it Glasgow Scotland dit wagu diti. Kita lantayon dilo na sanganudit atlet Irene Jane Henry doon pada misa taon mantan tambunan. Menteri Keburuan Kemulakan Sport and Economic Creative Sabah Datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapailo kalantayon di Irene in Sport Pengkas Limbagat dilo mantanud pangubasan daw dit aulud om sakodung mantad misuayan bagian ng pagganakan. Rindu ba EODRTM milangkod katuludan sa pemagunan Kota Kinabalu KKIA. Montok mengusiko ning kakotan dilo nakaramiti airin dat tungkap dusin seginumud 2,000 ringgit mantad MSN om rinuhangan 2,000 ringgit mantad perintah Sabah. RTM Sabah pinagirat ko bihan kasalimbahan kumad tongaulun mayad pengunjuran Sabah berselawat 2,000 om konsert irama nurani 2,000 dua babayan dilo pinap panau miampain pihupan agirat de perintah pogun kepihendot pemeramaian Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam hapada mapat 48 Hijriah. Melahingan kesalimbahan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali pinapailo pakita ilad kesekadungan RTM montok pasalimbau pakitanan ikalihis ikanud pagirat kaulunan om pagirat pisampuruan tangulun mayad pengisamakan dit kaimaya. Pinalambus dahila id isa kapentalangan it pinasalimbau id kota Kinabalu. Sabah berselawat 2,000 pinalabus de Sabah FM kapanau ontok ko 6 tulan ko 8 om konsert irama nurani 2,000 ontok ko 8 tulan ko 8 diti. Dua babayan dilo ketimpun de jam ko 8 tetuang id Dewan Sri Sulaman Tuaran. Am ramayon miampai kerikatan di bayan mentiri Datuk Sri Panglima Haji Hajiji Nor. Kepelebusan album kompilasi Tolun Hopod Tondig Seruan Nasyid mantan Kinabalu kohup keburuan kaganaan pelabus sinding Nasyid it kanud mengunsub tulun memperagat pelabus wonsai dilo. Serupu paliman sepitang datumat Bali Musah pinapailo Sabah kiharogumu memperagat kainusan ikohup poburud kaganaan kohempit. Pidogirat daudo mayat pihupan tegirot it datangat perintah pogun tinimungan komposer menurut Riton artis Nasyid Sabah Kopan om memparagat kegenaan kanud manha kesimbayanan kumad memparagat omulok. Kanuitid pegirat kepapanahon kegenaan Nasyid id Sabah. Pinalombus deti masuid ababayan kepelebusan album kompilasi tolun hopon tondig seruan Nasyid mantad kota Kinabalu om mini showcase artis Nasyid Sabah id kota Kinabalu. Kepelebusan album dilo pakita hodok kaganaan Nasyid Sabah nokomogot tumanud keburuan pelabus sinding id pagunditi. Ida babayan dilo datu mat Bali Musah pinapailo kepelebusan album dilo pakita hodok kaganaan Nasyid Sabah nokomogot kapitanud keburuan kaganaan pelabus sinding id pagunditi. Pinagirat daw kalantayon memperagat Nasyid Sabah it nokorikot kadagangan pisampuruan ng sampamagunan pakita hodok kamilaan tulun nokayunan kanud Minggos nung onuan na kasimbayanan pangubasan om sakadung mongsubyaw kumagay sanay bagian dat miyuhup paburug kaganaan Nasyid Sabah rumikot idronto bubos takas damo dila malahingan kopan Muhammad Nazri Saidali pinapailo album kompilasi dilo pakitad ko tusan ninggoson mimparagat kainusan Nasyid na koyonon montok pasindak dakwah mayad kainusan om kaburu. Kepelebusan album dilo kihontolan patimporon tungkusan sinding Nasyid Sabah kanud manha kasimbayanan kumad mimparagat kainusan montok palabus wonsoy ditesenong. Id mabusan suku toko kagut itulodat kabar-kabar. Perintah gumirat paburu gugunaon balajaran ikanud palabus ginoris mimparagat dit kitailaan. Kamulakan nokunan tinimungan agayo di kauhup kaburuan pogun om pisampuruan. Ririh no kabar depogun nulu di Alessia Michael mantan unit berita ehwal semasa om pinadalin di Adrian Saidi montok kosalimbahan Bros Dusun.

0: Obisana natutuang kumaraka ito binay tambalut ko hinsan po. Diti tatuang tadaw koiso kotolu tulan ka walu duna ribu duna pada malam. Konsiko di DJ Dexter minang ambalut ke selimpahan boros morut. Talu jam pagam bulutan tako peti lembus diti gisom jam ka pada dua pitanga tuang. Hinsan po mempe kodoh LP Rapi Alpino si keselimpahan tako. Nagal terima rohian kod po ila. Kano tumanod kesalimbahan di timed frequency. Amitisan notas ketenabon kanod makinang audit siam na padam 2.2 FM. So ay manta nila montok di terohian makinang audit patatong ko pamagunan kanod tumanod kesalimbahan di timaya.rtm click. Ambono pet nagari o si gampot.internet nga kano na tumanod.kesalimbahan di tantu na po maya ditit kasalimbahan miti lambos in FB nagit TikTok sabah VFM Vigood tatuang bay na jam ko po da tatuang nungay sa kahimpagong patilambosan to ka babayan pasusoy kasarahan mamarami to kong pamalawan kumamantad kong balutan. Misa po, kanong ko dot mumbalat may tanod may intong dot kasalimbahan iti may astro walo turo kusong. So ay kumulihis-lihis sa ginawa mo lukuh-lukuh na hagak. Minagongay-ngay, paumpus tada di ba na? Nangahuyan dati, nangahundol. Pag-ilang-ilang tako nagi dot kentalangan, kentalangan.
1: Pukiliho jalur gemilang idwalay tupis ang premis pemadagangan miampai poin-penu kapantangon. Tentu na jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago mamaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pugun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati Pason Mantad RTM teman setia anda.
0: Bam timpunan toko pagambulatan di med sinding joget rumah itu di Felix Don joget-joget toko po.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pempit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mama gampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Sidik mantan dijadi bading kesarahanku. Hara detit kesaro mulai kampung. Hari kesaro hari kesarahan dat man posusu ya datino bahom tau ndak kau. Kayak keselimpahan berus dusun sebab FM senang kopi ya.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 2000 5000 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 5000 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Pepengkawas Pemugunan Dwi Boros Montok Pepegirut Pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul Kampaino Kaintalangan Pengadangan Kurikulum Maya Misusuhut

Huli ka agung beda Elvira Pilipinos. Dapat nanti jam ko hopod talun habudan turuk minit. Tata tuang kakal tako po hid ababayan po susuy dat kasarahan. Apagulo nila arhiyan akun po ilada kayo ditit kapoylaan kapagangatan dat monaluad raha. Eit po anjuran dat kaisan pinsin kaparintahan Sabah PPKS menagi kamulakan PBS Tamparuli do tadaw kaapat diti kaunam tulan kawalu dun aribu dun hapadamanam mimpun da jam ko siam ko sabon gisam da jam ko duo talib tangadaw hilaid Dewan SRA Tenggilan kempen menulu draha tay kapagangatan dat menulu draha diti koron hilaid Dewan SRA Tenggilan dat ko onom

Tadi kau hari pada timpuh tokoh dot memaramit melawan mantan kaum balutan. Mai ada tababayan pesusui kesarahan memaramai at kesarahan datang kaum balutan. Hari kau rubak dot nenu kagak di kalian deh gaya mutan. Petrus tu nak palid. Maka seorang dah walet juga kan. Mbak. Ampun sih kau kemana kayu? Nak kasih wat dat minum ramit dat minum ramit minum ramut dat dat tuang mana? Am kada dekat lihat saya kau hit hit biru ruman dat FBM lagi TikTok kan? Kau nongin pongkap pasan maya dat WhatsApp in kusung isak siam apat siam kusung turwalu turwalu. Kami polirik kapisanan tatuang kadao halasan ulidas terima ham kumana itam balut ngawi makin nongok salimbahan boros dusun senang kopi apa si kau Paul saya po gumuk tambalut konti ilorin aja em sining sining ta senang kadao magawit po ponsor mata ngapa yang posik telinga ka ito tofini bino napisol po si kau kumadia Julius Wong Wong nagi kumadi George Johnson. Ya, mi Jeffrey Antang, i Maria Juhan, kumpulutan toko diti. Bahkan kita ngotong sining diti.

Jam ke matang lu pagi yang bulutan toko. Jam ke pada misa data tuang harot 64 menit po pagi yang bulutan toko. Karena kau po karo waro udah modap pagi yang balut-balut toko po. Mentok date nakapatad at pasan maya da WhatsApp man ko pulambusa pasan din nakatad kayo. Makita ko pasan kapagulo. Antay ko pa ka. Pasan manta di Jose Patilo kapasanan tatuang tadaw ko iso di JLPP babasan no kabar ka sumuli pandadat pasan benar sumuli pandadat tanga pasan kambulutan miagali Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Josie Mindong Nairo Sugodi na imalesan na kan Charles Leginon Datu Elizabeth Morris Julius Pansay Abitus John Modoit Maris Morodim Achoy Francis Bonio, Narumbe Pita, MM Suk, Josh Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin. Igasi, Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas Mulyaka, Winnie Mingkong. Ingkam Satur, Mesan Antang Malut sa BFM, FB, Nagimakikin ng Radio. Kalasanan datang lidas, ngay, taruri mo. Kadi, Joseph Patilo, Ponsiko, Joseph Patilo. Ampat Lambus. Hai di JLP kapisanan tatuang kumade ka ayoho imuna kapang Palombos pasan lalabih kumade di JLP ka ang balut ko MM Suk Maria Juhan Jennifer Jen Amnogi onsanan na magkikinangod uli kasalimbahan bros dusun na sonong bo pasiko tagu mo na Palombos di pasan ko kadimuna kapang pasiko nagimuna to nakapatad at pasan tatuang penalty mantok na kayo arohian dot harut ungkapan na pasan ikasiwatan ko po dot pongkap pasan apagulod la kinang hato kau sinding diti iya no manta di rati pomin

Aum ka bisa nanti tuang naik kemah di tempat le tokoi sami kundahal. Titit Orhian aku titit pelang titit isa pak isa kabar. Ina muda segini muda satu dua luguan suang walai de tawau. It nompadan de liut di kawagu titih nakaramit penghupan telun satu sangulun mantadat yayasan ketundunan Sabah. Aum ka bisa ni bayan menteri Sabah ken talangan di tada bayan pinapailo dat ibayan menteri Datuk Sri Haji Jinor pinap patahak pengupan kegatang datalun hapod 1600 dila maya di Presiden Konsul Kakadayan Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said. Aum tuduhan pada penghupan dila nga mentok nud menginggan dat kegoritan di nang hampitan ngawi kadde. Aum kapangunsigahan nga pinalombus lagi kumadit pakakaraja dat angkatan pertahanan awam Malaysia IPM Polis Diraja Malaysia JBPM KKM puruan kuasa penguludan kadat watas Tawau. Baham peti lambus pagulo dat makin ang otak sinding man ko pelambus sa pasan at tambalut man tadi sa iti paragasu paragasu tumulut kan iti kapisan ang tutung DJ ramai na tangan daw ka kuro-kuro badih kapia tulak bayang utan nida DJ megal kantor na kita tambalut ko di gulo pakia ka. Apa aku nagi elan dat aku nak ilah sama kuro-kuro hina na kita tambalut na tampinay. Pasan pati lambus akan ni kapasan tim ini pun auto mod yatim posiko yatim yatim modili le tempor lima tisid din nanda ical selajinan kadau kami senang tetuang tadau kaisa di JLP lagi tampinai tampalut sebab FM FBM tanya sanan bagi kinau sebab FM keselimbahan persedusun sudah ponditi osanong kapia tapi basan berkat pantat minamangun kumadati tanya sanan konsiko kadai cal selajinan. Masih kau Charles, shalom di JLP kadi Florida kinajil. Aku bisa nanti tuang kau madia. Main sanan mungkin kena ngosap bawa FM terus dusun senang kopio. Semula aku pasang di JCP Tilo, Florence Boy Joel Helen Young, Marius Morudim, Inggam Satur, Adila Devanson, Emilia Gom, Lucia Bibi, Avitus John Modoy, tem kampai lagi DJ tatuang baina pasang kau no kabar kau. Alan sanan lidas terima hantu lembu satu kau no pagi mulut anda ada motor kopod poin pasti. Tapi ibasan kau benda kau sanan kenal. Roti ano mentah di Marcellus Paungin sinding peti lembus sutonan rasam di Elton Sidiali.

Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sembulun memalukis palan dit minan kunao mantad ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantad keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebesuagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaiso dit ginuna ketimpun ke pademanam tulan kesiam 1908.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2000 dona pada menem 2000 telun pada 5 nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matelu 2000 dona pada 5 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohempit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Mokiliho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu noh jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minat gunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah diit kumeisa diit ginuno ketimpun ke pademenem tulan kesiam 1900 waluna padam walu.

This is Ernie Zachary. Stay tuned to Sabah VFM. Be good.

the bowling ground. That's where the men hang out at.

Sì. Oh, bella, bella, bella, bella.

Takaw magkara, lumiman, mimbur ang atan kulan itakaw magayam ang makiman sunur raulon. Mentor ondok monsoy, matanda amaligag, magibitrakan sukan, palisor matanda, gumugot sumingkot, amagilong rabal monsoy rakayagan. Mentor ondok najajaw, makinibit palisor kalu matanda, masalok may mamang amansol guang, amagilong rakayagan rondobal ondok mantipakon. Mapakan sukra kuang, mental patamuson amasalok mangkara raki kapuno, babas ramatimpok dojo. Kalau peloson am oroton guang remansol mantipagon ramental. Uyu menerangan ondok mabulin topoton, am patunungon kapaganan. Mental maligang, kayakan matanda.

Ita kaunsun mangakan raakanon ondo masawat karbohidrat kosana kalu ambicirin rayona mangikang ama paligag rainan takau isuai nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayona mangani rainan takau revitamin ingkurangin mangakan raakanon masuang lomok umau usi amnyak gula Kementerian Kalikagan Malaysia KKM maniti urtakau rena nampos rapiramid akanon Amun magagaya takau mapainggalur takau inter rana salinot marul am itakau pana mabulih mampatirayun da kalikagan do inan takau sigagama suara akanon matandati itakau niak matang mapabanat da tulang takau ria mambal rasenaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talungopor 6 menit.

0: amun akau naimbolo ralom paguatan, Riri bakimin makindangan, Rio menalipon rapusor kaindanganan nasi simpungan kaindanganan Ruandu, kapam talian kasih, saklimo siam siam siam. Sagulioku, saklimo siam siam siam. Rayus mongoi rapusat krisis sehenti, sor rabaloi paki bebasan ruparinta. Makiampin rasusu pengampinan pulali, intor rakopisan kebajikan mamagun. Rayus mongai bala rapulis sor rabalai pulis nakenggar, ama kita kerasusu pengampinan kapam perintah perlindungan sementara. Makindangan, langgain imbolo ralom paguatan, akau kalo misa sangulun.
1: Hondoko takau jalur gemilang, sor rabaloi upis am kadai pangindapuan. Urumat takau ra jalur gemilang, Rio mangkara raku pula bal ragitio. Aruon ra jalur gemilang, kalo makatundul ratana pat patunon. Kalo papiron kalindu majamol, ra jalur gemilang. Kalo balon jalur gemilang, panau raku kuliamos, apin kapuam balon rahiasan, suai ayuk konteks rasmi. Kalo sangka bantai ra jalur gemilang, kalo mansusunur ngara urumat takau, pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalaan ragitio intara RTM teman

0: Pakinangono do ka simbahan boss kanasan. Isan katanabon papar om tuaran sisam nga padom 2.2 FM. Tawaw om kalabakan kudat tandig om bitas sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po kinangono isikoy doit Sabah VFM naikot binasik.
1: Kopi Hosian, Izo Ikos Masjin, kanu no makinungo hozo hozo kadazan, maza, kosaimban bos kadazan, Sabah BFM, noikot inasin.

0: スは合うと思います。
1: Tumihomus Mempai DJ dan
2: Dutch Sabah BFM.
1: Kosohin ba'an, Boss Katazan?
2: Hoikot, ginasin.

0: aiso itavan do otonong nu aiso do kohubukan. Untuk inopo ni dangan dino di tahun 1900 himong perempahu. Nukati hambus do apantod o susumangod tavan di Raja Malaysia do mengumahi ketahanan Malaysia itavan. Kopian dat tada kohitan tahun di UDM ko onom o perempahu. Songavian toko mamagatang do piningkisaman om kinahubukan di hundut tavan. Ipain tahun dat tumay mo mentok ketahanan pagun. Nyampai tema Sunduvan Osio aba amauhi miambus o TUDM mengumahik Malaysia. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Otobian menanda kau hitan tahun susumangot tavan di Raja Malaysia ko onam ngopodam bahu.
1: Tumiwus miampai hozaudi David Limus mabububan. Jam konam dong konam hima minit dong subabi paguntoko. Kopi bosian dong subabi sanpo. Tapi naik ngabi dari nomor po i dimpu di ti katodan. Nabihi di ti kesayman bos kadezan. Kono katambahut dia zu dong subab tadau kod duvo di ti.

0: Vivosian Dabi Malaysia Madani Miambai Kuda Kaisau Dennis Primus Edabal Mantan Sabah VFM Kepo Gunupong Atuh Da Abal Minggi Soma Kepelintan Papain Kawas Kagaganapan Belajalan Papain Buhai Vinakas Tuhun Kitaihan Peti Amuson Papain Magon Da Kemuhakan Sabagi Penoko Tontun Kotundan Pogun Om Malaysia Abal Pain Penuh Ketiamus obelajalan na dadi hansanon kumuon pogun o mantanino minggi somo kepelintahan pogun na papaing kawas kagaganapan belajalan om ketundunan tinimungan sikul in pototongkop sabah mentok tangasan tawasi belajalan om papaing buhay binakastun kitoihan om negi kanu menong kitapong. Nebos di Vozon Matili Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor Mogisu Suvai Sakadai Belajalan di Pinoy Tutun Mantani Tahun Duvong Ibu Duvong Penemiso Montok Menginggan Timbagat Kosinan Sumikul Om Pakanakan Pinobos di Datu Haji Ji Iti Noin Convention Penghudan Belajalan Popo Pinobos Sikul Pangan Takavas Pogun Sabah Om Labuan Ko Himongopon It Kota Kinabalu Pason di Sino Pinobos di Panakanai Matili Umah Vozon Matili Datu Isnin alias ni. Petiamuson papay magon do kumuhakan sabagi halata kigunoh montok papamu kotundan pogun o Malaysia. Pinasoto di Adun Sungai Manila, Datu Hazim Mubarak Tun Musa. Kumuhakan iki disiplin om kihizab takawas ada di papatantu kamu on tuhun magigison do intim pumikot. Pinabos di Sinaiti untuk pinapatimpun abamasan oitan belia gemilang nuvong ay munvong penemonom inhintun PPR Sungai Manila Sendakan. Pasan di Sino pinahumus di buan ketundan tuhun magigison toy PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Ansani Datu Hazim kanu i mampasat ngawi papagiat sunduvan piyampinaisan konsikan ang pisan pompus abamasan okoboy. Namun dino na bos di Rahmat Iskandar apatut petiamuson o keponjulan ababasan dino sebagi impon tawasi no menimung tinimungan kebuhakan. Namun din ababasan biaga dino pinintahang di Presiden Council Kebuhakan Sabah MBS Abgari Fawaz Abikan mempetimpun o MBS no Council Kebuhakan Bogisan dan Timpu Tanuk Montok Bintong Kapadaw o Ababasan Popomu Kebuhakan Biampai Adang In Pototongkop Pogun Nomos di Sino Opon Sol o Kepadui Dengan Bogisan Kepawakunino Montok Menokondung Tunduvan Sabah Majujaya SMJ Om Dimpoton Kementilian Kebuhakan Om Sport KBSS Opanam himongoy mo linggit pinomi kuma Hope Malaysia montok manakanay nuvong panam nuvokon duan om paganakan in kadamayan kota belud om papapapanaw pangindapuan basa mo gizan pamutanaman. Tokwon pinamit kuma maninimpun om patunod executive koisan kotununan Hopes Malaysia Sam Lee Noid Kempen Oitan Jom Masak dan Menang bersama Megi Kotabian Tanaw Kamatan in Kota Kinabalu. Nobos di Sumovohi Panikon, Kolom Sentuhan Kehidupan, Datu Jani Lasimbang, Pigi Samandino na po ngatahang na ababasan tanggungan sosial koprat kapana kodalan kuma community. Pisakanasan mo gisan koprat om NGO kapagukan kasimatan ekonomi kumanin konduan om kapagkawas kapagkangan paganakan. Namun tidak ada bos di Upisol Executive Company mengungusin Ivy Tan Ling Che Pertiamuson o hang menakanai community in Sabah masa mengisu sebagai ababasan tanggungan sosial koprat i mombi no kotundan ekonomi tuhun magigison Nabos na sino tahuan apanabih mongay mulingit kuma Hope Malaysia na po na asil komungan ni no kogampit na kempen i pinanjul Papapanaw nagi o kompony nino na ababasan konduan katama montok manak pinsigihan kapagindapuanan na kanon kabahan digital kapabalan sosial o paghunan pagindapuan kuma konduan. Kituduvan na hang nino na manakanay konduan papingkabas ko nunuan paganakan suvay ko papapantod katundan community in Sabah. Abal iti sumahibo mantan Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Doko libau o sabah do mido luzang dan bogizan apat kepada vahu kilogram konduan bentuk abamazan mga katabagat do in sport Commonwealth 2026 in Glasgow, Scotland kawawagun iti. Nahantai do di tuhun sport Irene Jane Henry 26 isok tahun mantan tambunan. Namos di mantili ketundan kebuhakan kebuon sport am ekonomi kreatif sabah datu Nizam Abu Bakar titingan. Kinamuon di Irene dan spot nido asil pinsigihan i Ohud om sakondong magisusuvay tinimungan kampay no pu paganakan. Tinumbong sa sino i ganda tutumpon kapal tutumuhud sa pamangunan Kota Kinabalu KKIA. Sabagi tanda ko pa'y maganan om panangku au gigi na natay mo i Irene na tahuan pangunsuman nuwangopon ngay bulinggit mantan MSN biyapay tatamba opon ngay bulinggit mantan kapalintan pogun. Patiabuson do RTM Sabah papapantod tonggungan dino sabagi papasohimbaw kapalintan maza kapanjulan Sabah berselawat 2026 om konsert irama nurani 2026. Dudua abamazan dino ozufon biyapay sakadai kapalintan pogun kapiendot kapanandakan Maulidur Rasul 1440 vahu hijrah. Namos di patunod kasaimbaan Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali pinapintahang ino migisom o RTM mamohis no tuhun gami pinamos isinaiti in Kota Kinabalu. Kahanjul o Sabah berselawat 2026 noon toko onam buhan ke vahu namot konsert irama nurani 2026 kahanjul noon toko vahu buhan ke vahu niti. Duduwa abamazan dino katimpu na jam kabahu na ngosubab idhintun Sri Sulaman Tuaran o pisosomo na sindak pabagu miyampay ko ikatan di Bozon Matili Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Kapatimpunan album tahungopon Hozo Serwan Nasheed dari Kinabalu Hansan kapangusub na pamunan Nasheed supaya ko manak kusifatan kumatang apulokis sa di kinaisanon na tumiyamus na apulokis. Namos ni po paliman sipitang datu Matbal Musa o gumutang apulokis sa di Isabah ikano papabu pamunan na kumoy. Pisakanazan din piyatan kapalintan Pogun kaisan komposer penulis lirik artis Nasheed Sabah Kopan om tonga pulokis pamunan kapada kusifatan na papasuang kabahan gabi tonga buhok om papaingkabas ekosistem pamunan Nasheed in Sabah kanisino. Pinamosis na iti na inamamasan kapatimpunan album tahungapon ozo seruan Nasheed dari Kinabalu o mini showcase artis Nasheed Sabah in Kota Kinabalu. Noin amamasan miya ganino na mos ni Datu Matbali Musa kapamusan album no kamoy tahang pamunan Nasheed Sabah mipahod no pamunan music kinaisonon. Kinamuon ozo nga mi Nasheed Sabah no nakonimpot pinagangan kabansan om sa pamangunan papakito no kabahan kinaisonon kanumanong kitapong nung onwan no kasibatan pinsingihan om sa konung. Usumon di siya no sabi ang itinimungan no bisa kanay papabu pamunan Nasheed Sabah in nasatan no mikinabas. Namun dino no boss ni panikon Kopan Muhammad Nazri Saidali album no kamoy papakito pingisaman di tangapulaki sa di Nasheed kinaisonon no papabu dakwah baza sa di. In pamupusan kinungo Zubago iti tuhun abal. Minggisom ako palintan, papayinkabas kagaganapan balajalan, papayimuhay binakas tuhun kitayhan. Pati amuson, papayimangon no kamuhakan sa bagi po no katontun, katundan, pogun o Malaysia. Ikakaniti abal, matan sa mga VFM, inuhudi Alicia Michael, matan bogizan berita ehwal semasa, o pinanahin ni Stephanie Gipolin Jyoti. Noin mo, skadasan. Kapivosian.